0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini adalah hari-hari tashrik, ibadah dalam keletihan. Hari tashrik ialah hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah, selepas hari raya Aidil Adha. Pada hari-hari inilah jemaah berada di Mina. Mereka akan melontar jamrah, bergerak dalam lautan manusia, berpanas, berjalan jauh dan berehat dalam ruang yang sangat terhad. Dan pada waktu inilah Allah sedang mendidik manusia bahawa ibadah ini bukan hanya ketika tubuh masih kuat, tetapi ketika badan mula letih, emosi mula terganggu dan hati mula diuji. Dalam hidup ini kebiasaannya ramai manusia boleh menjadi baik ketika semuanya mudah. Tetapi sedikit yang mampu untuk terus bersabar ketika dirinya terlalu penat dan lelah. Sebab itu dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 203 ya. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu bilangannya. Ulama menjelaskan yang dimaksudkan hari-hari tertentu itu ialah hari-hari tashrik. Mari kita perhatikan masuk ayat tersebut. Allah tidak menyebut tentang keselesaan, tetapi Allah menyuruh manusia terus mengingati Allah. Kenapa? Kerana ketika badan mula letih, kebiasaannya manusia akan mudah lupa Tuhan. Dan ketika emosi mula terganggu, manusia akan mudah hilang sabar. Sebab itu, hari tashrik ni sebenarnya latihan jiwa. Bagaimana untuk terus berzikir ketika penat, terus bersabar ketika sesak, dan terus menjaga akhlak ketika emosi mula lemah. Tak adalah nak ngamuk aja manjang-manjang masa bila hati dah penat. Maklumlah ya. Kadang-kadang ujian terbesar dalam ibadah bukan ibadah itu, tetapi bagaimana manusia menjaga hati ketika terlalu letih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya hari-hari tashrik ialah hari makan, minum dan mengingati Allah. Jadi Islam memahami fitrah manusia. Allah tahu jemaah sudah terlalu penat, maka manusia dibenarkan berehat, boleh makan, boleh minum. Tetapi dalam masa yang sama, Allah mengajar walaupun badan berehat, hati jangan berehat daripada mengingati Allah. Kerana orang yang dekat dengan Allah bukan hanya ketika sujud, tetapi juga ketika berjalan, ketika letih dan ketika diuji. Pernah pada suatu malam di Mina, satu ketika dulu saya bersama jemaah, saya pernah melihat seorang pakcik tua dari Kelantan. Dan tengok badannya memang dah sangat lemah dah. Dengan kaki bengkaknya, nampak sangatlah wajah dia ni terlalu letih. Tetapi selepas dia melontar tu, dah jauh berjalan tu, dia masih duduk di luar kemah ambil wuduk, berzikir, baca Quran sampai tersengguk-sengguk. Jadi saya perhatikan, jadi saya tegur lah. Takut jadi apa-apa, kata pakcik, rehatlah dulu. Relak-relak je lah, nanti kan kita sambung lah ibadah, rehat dulu. Oh, dia senyum je. Dia jawab dengan saya, dia kata, Ustaz, ini mungkin haji pertama dan terakhir saya. Saya takut Ustaz, dia terbalik nanti saya tak mampu nak jadi sebaik ini lagi. Jadi saya nak buat takat sedaya upaya saya. Allahuakbar. Kemudian dia menangis perlahan-lahan sambil berkata, dekat sini Ustaz, dia kata, penat pun rasa manis. Nah, sebab hati rasa dekat sangat dengan Allah. Nah, kadang-kadang Allah sengaja memberi sedikit kepayahan supaya manusia belajar bahawa syurga bukan jalan untuk orang yang manja. Untuk itu, saya nak ajak pendengar sama-sama aminkan doa saya. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa dan harapan kita bersama. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, di saat jutaan manusia sedang keletihan di Mina nanti, kami berharap agar engkau tetap memandang mereka dengan rahmatmu, ya Allah. Hari ini mereka adalah saudara-saudara kami yang datang kepadamu dengan hati yang letih menghadapi kehidupan. Ada yang penat mencari rezeki. Ada yang penat menjaga keluarga. Ada yang penat memendam duka. Wahai Allah, jangan biarkan keletihan hidup ini menjauhkan mereka daripadamu. Wahai Allah, jadikan setiap sabar kami, setiap penat kami dan setiap air mata kami sebagai jalan mendekatkan diri kepadamu. Dan bila kami hampir putus asa, ya Allah, peluklah hati kami dengan kasih sayangmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari-hari Tashrik mengajar manusia bahawa ibadah sebenar bukan ketika semuanya mudah, tetapi ketika badan mula terlalu penat, namun hati masih memilih untuk taat kepada Allah. Dan mungkin antara manusia yang paling dicintai Allah ialah manusia yang tetap datang kepadanya walaupun dirinya sedang lelah dengan kehidupan.
0: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.
2: Sepanjang percintaan.
3: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?

Assalamualaikum, hai, saya Adi Siten. Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di lebuh raya utara selatan E1 di kilometer 456.4 arah utara dari Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh. Lorong kanan terhalang, trafik bergerak pelan.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: tanya, tanyalah hashtag orientasi kita.
1: Baik, pagi edisi hari ini 22 Mei 2026. Nah, dalam bulan Zulhijjah, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Jumaat ni, seperti biasa temu janji kita bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Kita nak menjawab persoalan-persoalan daripada anda menerusi ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Dan hari ini kita berpeluang untuk bersama dengan Ustaz Salman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Ha, seperti yang kita sedia maklum, minggu lepas kita bersama dengan Ustaz Razi, Ustaz. Okay. Bagi menggantikan pemain utama kita, Ustaz Hafiz, yang bertugas untuk jemaah haji pada tahun ini. Jadi Ustaz, macam mana perkembangan minggu ni? Ada aktiviti-aktiviti yang lain sikit ke yang telah dijalani?
2: Macam biasalah, kita mengguni program korban. Baru ni pun di kombak ceramah pasal korban dan begitulah. Rutin saya
1: sampai sehinggalah Aidiladha ni, insyaAllah. Okay, jadi kita sekarang pun dah membuka dua talian kita, 0322873203 ataupun 0322873204. Kita dah boleh mulakan menjawab persoalan daripada sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di talian ni?
3: Hafizah daripada Kelang.
1: Okay Hafizah, selamat pagi. Okay, soalan untuk Ustaz Salman, silakan.
3: Okay Ustaz, saya nak tanya sebab ibadah haji ni, katakanlah kita dapat buat sebagai anak. Kemudian yang kedua, arwah ibu bapa kita tak dapat nak buat. Boleh tak anak tu, masa dia dapat peluang buat haji ni, dia buat untuk, dia sendiri yang buat untuk parent dia.
1: Oh, buat badal haji lah maksud awak? Untuk, tapi
3: dia nak buat untuk dua-dua orang.
1: Untuk dua-dua orang, untuk mak dan juga ayah?
3: Ya.
1: Tapi dia pun, tapi dia belum, dia kali pertama pergi haji?
3: Ya, betul.
1: Okey, nantikan jawapan daripada Ustaz, okey?
3: Okey, terima kasih.
1: Alright, Assalamualaikum Fiza.
3: Assalamualaikum.
1: Boleh Ustaz jelaskan Ustaz?
2: So, dia pergi haji?
1: Dia pergi haji kali pertama.
2: Okey.
1: Tapi dalam masa yang sama tu, dia nak jalan sekali badal haji untuk mak dengan ayah.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada DJ Hafiz.
1: Ya. Yeah.
2: Saya menggantikan PU Hafiz.
1: Tak ada Hafiz yang sana, Hafiz ni ada.
2: Ya, baik. Duduk baik. Jadi, syarat-syarat badal haji ni ialah kita sudah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu.
1: Okey, diri kita sendiri.
2: Baik. Jadi, kalau kita

0: Seorang je. Badal boleh, syaratnya pertama dia dah buat haji. Kemudian yang kedua dia tak boleh buat dua, tiga, mana satu, seorang satu.
1: Okey.
0: Jadi tahun depan barulah untuk orang lain. Kalau dia nak buat, pergi tahun depan untuk orang lain boleh lah.
1: Okey. Apa-apa lepaskan diri dulu, kemudian baru nak fikir untuk ayah ke untuk
0: itu mak. Itu pun seorang-seorang.
1: Okey Fiza, semoga terjawab soalan daripada awak. Okey. Masih lagi berkenaan dengan soalan ibadah haji ni Ustaz. Contohnya, anak pergi haji. Tapi mak tak pergi lagi ni.
0: Baik.
1: Kan? Macam mana? Adakah salah dia pergi? Ataupun macam mana pun dia kena lepaskan mak dia dulu.
0: Okey. Dia tak ada masalah. Masing-masing dia ada kefarduan masing-masing.
1: Okey.
0: Salah dia sebab tak ajar saya. Dia tak salah lah, boleh, tak ada masalah. Itu masing-masing ada istita'ah, kemampuan masing-masing. Mungkin ibunya tak cukup duit, maka tidak punya satu dosa bila anak tak bagi duit untuk ibu pergi haji, tak ada. Kerana haji ni masing-masing, walillahi hajjul baiti man istata'a ilahi sabila. Maka Allah ni mewajibkan haji bagi yang mampu. Yang kita mampu tengok ni doa je lah.
1: Okey, so maknanya tak ada masalah, masalah lah bila anak macam tak adalah macam orang mulut orang Ustaz.
0: Mulut orang Ustaz.
1: Kau ni dahulu kau orang tua kau dulu.
0: Tak ada.
1: Tapi kadang-kadang sebab ayah kadang tak dapat panggilan lagi. Rezeki anak dulu kan.
0: Masing-masing tak boleh nak pas-pas macam tu kan. Jadi masing-masing lah.
1: Okey. So memang tak ada isu Ustaz
0: Tak ada isu. Baik. Isunya manusia lah.
1: Isunya dengan manusia je lah.
0: Manusia.
1: Kalau
0: macam-macam.
1: Isu hukum, okey.
0: Okey, tak ada masalah.
1: Okey. Kejap lagi kita akan sambung semula kepada anda yang berkesempatan. Ada kelapangan waktu. Kita juga jemput anda untuk menonton secara live di TikTok rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Lepas ni kita akan kembali ANTT # merentasi limitasi.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Sebarang kemiskinan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
4: ANTT kembali semula bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan juga Ustaz Salman nak menjawab persoalan daripada anda. Apa nak tanya, tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak tinggalkan di ruangan komen live TikTok pun boleh juga. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Okey Ustaz, ada satu soalan dari Pak Lang ni berkenaan dengan daging korban, ibadah korban.
5: Korban, daging korban ni. Pak Lang nak tanya bagian daging korban. Daging korban, Ustaz, kalau daging tu okey lah. Nak tanya kepala korban, kepala lembu tu, kepala kebau kan. Kepala tu biasa masjid dia tak buat. Tapi bila kita pakat-pakat dengan kawan-kawan, satu ekor kan 7 orang. Jadi kita pakat-pakat, kita bawa kepala lembu tu. Banyak lah, kita tak maulah 1-2 kan. Kita ambil lah 10 kepala tu, kita keluar kawasan, keluar negeri lah. Mana dia, kalau duduk Selangor ni, kita bagi dekat apa, Perak ke, dekat Perlis ke, kita bagi kan. Tapi kita bawa 10 kepala tu lah, kita bagi, pasal kita kata luar pada Selangor ni, kalau kawasan pendalaman kan, kawasan orang asli tu, yang Islam tu biasanya susah. Melayu pun susah lah, yang kawasan boleh ke. Pak Lang dah 2 tahun dah Pak Lang tanya Nazir, tempat Balang lah. Dia kata tak boleh. Tapi kadang kesian juga orang kampung kan. Bila kita balik kampung, kita tanya, oi, tak ada ke kepala lembu korban tu? Bagilah kita orang, kita nak makan ni. Itu aja Pak Lang nak tanya. Kalau boleh Ustaz jawab lah ya. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Okey, jadi itu persoalan panjang. Kronologi ceritanya, ibadah korban, lembu, daging dia okey lah. Kita agih-agihkan kepada fakir yang berhampiran. Kepala ni Ustaz, macam mana Ustaz?
6: Jadi, yang penting kita kena settlekan yang wajib dulu.
4: Okey,
6: yang wajib. Yang wajib, daging. Daging kepada fakir miskin.
4: Berapa? 3?
6: Itu sunatnya 1/3 lah.
4: 1/3, okey.
6: Tapi yang wajibnya tak banyak. Satu plastik pun dah cukup dah.
4: Okey.
6: Untuk fakir miskin, 7 bahagian, 7 plastik. Yang lebih tu atas dibicara penama tadi.
4: Okey. Dan nak juga makan dengan pihak family ke, nak bagi adik-beradik ke.
6: Jadi kembali kepada kepala lembu ni.
4: Kepala lembu ni.
6: Sebenarnya bila bukan kita yang menguruskan.
4: Okey.
6: Dia tertakluk kepada pengurus tadilah. Masjid, surau dan sebagainya. Di atas persetujuan bersama.
4: Oh, walaupun lembu tu kita yang bayar. Tapi pada pengurus tu lah. Okay.
6: Betul, sebab dia uruskan. Sebab tu dia ada berhak. Bagi apa? Contohnya bagi 3 kilo. Maksudnya, atas persetujuan lah. Kalau tak setuju, tak payah buat kat situ. Itu sebab dia uruskan. Tak boleh nak. Kita, aku nak semua. Tak boleh
4: kalau
6: nak
4: contoh
6: semua.
4: Awak beli lembu, awak sebelah
6: sendiri lah. Semua. Jadi, atas persetujuan. Mana-mana tak setuju, salah seorang boleh quit, boleh tarik diri lah. Jadi bila dah setuju, biasanya saya dengar 3 kilo lah bagi setiap penama bahagian tadi. Kepala tu bergantung pada pihak masjid yang meruskan. Dari segi asal boleh nak buat kampung, boleh. Dari segi hukum, tapi tertakluk kepada pihak masjid lah.
4: Bagi kita
6: maksudnya berkenaan dengan jawapan Nazir tadi, tak boleh. Jawapannya asal tak boleh. Maksudnya dari segi hukum boleh. Cuma Nazir boleh tak bagi kerana masalah tertentu. Bukan kerana tak boleh keluar.
4: Oh, bukan sebabkan hukum. Mungkin disebabkan pandangan dia takut kejap lagi kalau saya lepas
6: tak
4: ni.
6: Tak adil. Dia seorang dapat 10 kepala. Orang lain tengok je. Bukan kerana tak boleh keluar. Tapi atas masalah-masalah tertentu, terpulang. Tapi dari segi hukum boleh. Selagi mana dah, yang wajib tu dah settle. Yang wajib tu yang daging. Dia daging daging pior lah yang wajib tu. Bukan hati, bukan
4: kulit, bukan apa tulang apa semua.
6: Bukan. Jadi ialah wajib tu dah settle, yang tu terserah pada pihak pengurus.
4: Okey, pengurus bagi bawalah.
6: Tapi itu tertakluk masa kita akad mula-mula tu, masa kita deal mula-mula tu macam mana. Dia nak bagi berapa sebagainya kan. Kena jelas.
4: Okey. Baik Balang, itu jawapan daripada Ustaz Salman untuk anda dan seseorang di talian sekarang ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Okey, Cik Termizi soalannya. Cik Termizi ni kalau ibadah korban ni dia memang tertarik untuk kehadapan ni kan.
7: Assalamualaikum Ustaz, kabari waras.
6: Waalaikumsalam waras.
7: Ada ini orang Gombak ni Ustaz.
6: Orang Gombak.
4: Jiran apa?
7: Jiran. Okay. Biasa datang masjid kami Sakirin.
4: Oh, itu memang Ustaz punya area lah tu.
6: Ada program.
4: Cik Termizi, soalan untuk Ustaz Salman.
7: Ustaz ni banyak macam-macam viral apa semua. Pasal saya pun salah seorang yang menguruskan ibadah korban. Okay. Makna pada pandangan Ustaz lah. Pasal kita dah akad wakalah tu panggil tu. Akad wakalah makna kita jelaskan. Makna kita pembelian lembu banyak ini harganya, pengurusan banyak ini. Mana kita dalam akad tu kita selesaikan. Macam itu adakah yang terbaik ke macam mana? And then kita pun dah kata, banyak peserta kita akan bagi daging banyak ini. Dengan ada tulang, ada organ. Lepas tu yang lebihnya kita akan, daging-daging tu kita akan bagi kepada asnaf-asnaf di Kariah lah. Macam mana pandangan Ustaz?
4: Okey, untuk akad ni lah. Akad muakalah nama dia.
7: Akad wakalah.
4: Wakalah. Okey. Baik. Sekejap lagi kita dengarkan penjelasan daripada Ustaz Cik Nuizi.
7: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Okey. Ini masih lagi. Ini bab pengurusan pula. Tadi macam mungkin bahagianlah yang ambil bahagian. Yang ini pengurusan pula. Macam mana Ustaz pandangan Ustaz?
6: Jadi akad ni dia boleh kita takyifkan, sesuaikan dengan apa yang berlaku. Sebab dia agak complicated. Dia bukan semata-mata wakalah. Wakalan ni kita wakilkan dia beli datang korban. Dia bukan beli je. Masjid akan ambil untuk diuruskan bagi orang ramai. Macam tadi saya sebut lah. Kalau dia nak ambil semua, kalau ikut-ikut wakalah, Fiz tolong pergi, tolong belikan kambing. Bukan itu. Okay. Kalau beli kambing, Fiz akan beli kambing, kemudian bagi kat saya kambing tu. Saya punya semualah. Itu wakalah yang asal. Sekarang ni bukan sekadar wakalah. Fiz beli kambing, tapi Fiz syaratkan, Ustaz, saya nak uruskan, boleh. Tapi sebahagiannya, sebagian besarnya saya nak bagi kat fakir miskin. Saya yang bagi. Nampak situ?
4: Okey.
6: Lepas tu, dia ada kos pengurusan. Kalau wakalah asal, dia tak, maksudnya beli, ambil seribu lah. Lepas tu settle lah. Dia banyak benda dalam tu. Okay. Jadi yang penting, atas nama wakalah boleh, atas nama jual beli boleh. Tapi yang penting clear. Berapa masjid yang
4: masjid akan ambil
6: berapa? Sebab benda tu bukan semata-mata wakalah. Dan juga dia ada tambahan wakalah bil ajri, wakalah dengan upah. Sebab dia ada upah lah. Dia bukan ambil harga lembu mungkin 1,800 je. Tapi dia akan up 900.
4: So 100 tu kos.
6: Kos macam-macam lah.
4: Kos macam-macam tu lah.
6: Sebab tu dan juga masjid akan ambil. Tak ada masjid yang kata kami buat, kemudian kami bagi semua. Tak dengar lagi.
4: Betul. Jadi itu kalau dekat pusat penyembelihan mungkin ada.
6: Kan? Itu ialah masa kita urus sendiri, suruh dia hanya untuk menguruskannya.
4: Betul.
6: Jadi untuk masjid surau, dia pastikan jelas itu je.
4: Berapa mereka akan ambil, ke mana, bila ambil tu ke mana.
6: Lembu tu besar mana. Yang berlaku sekarang tak jelas. Lembu tu besar mana tak jelas. Itu bahaya.
4: Baik, okey. Terima kasih yang memberikan soalan Cik Termizi. Mungkin kadang-kadang sebelum ni kita tak berasal Ustaz.
6: Ya, betul.
4: Benda remeh-temeh ni kan. Tapi sebenarnya dia boleh memberi impak yang agak besar kepada masyarakat. Selepas ni kita akan sambung semula. Yang bertanya nak jawab, nak tanya soalan dekat TikTok boleh ke? Boleh. Tinggalkan dekat situ, jap lagi kita raikan, okey? Ini dia lagu nyanyian daripada Yoni Boy dan juga Malik, Tanya Tuhan.

satu minggu satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Selambil perhatian terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 di kilometer 427.7 hingga kilometer 431.3 arah selatan dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya. Lorong kanan ditutup. Sila patuhi arahan papan tanda di lokasi. Trafik juga bergerak pelan, jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. MPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasapuri juga Kucai Lama ke Empatan Alam. LDP pelan dari Pucung Utama ke Pucung Jaya. IOI Mall Pucung ke Jambatan Kabel. Jalan Majlis ke Taman Megah juga pencari ke TTDI. Beralih ke LKSA perlahan dari persiaran Anggrek Mokara ke persimpangan Kota Kemuning, juga Seri Muda ke Shah Alam. Lebuh Raya Spring perlahan dari Kerin Shiling iaitu Mount Kiara ke Jalan Duta. Sila rancang perjalanan anda dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matred, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarahan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobin Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini, termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka, begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di dikotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lebarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Ya, Sprint, Trip Plan di Damansara Link, Damansara Utama ke Makruf, juga Kerinci Link, Mount Kiara ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi hal laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
3: Alhamdulillah.

0: terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, salam Saidul Ayam diucapkan kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM. Kita masih lagi dalam ANTT, apa nak tanya, tanyalah perkongsian agama kami bawakan untuk anda. Dalam jam yang keempat ini, segmen Teh Tarik Kopi O akan hiburkan anda dengan lagu-lagu ini.

0: apa nak tanya, tanyalah.
1: Kembali semula bersama dengan saya Apis dan juga Ustaz Salman dalam ENTT Apa Nak Tanya, Tanyalah. Okey, ha, untuk separuh masa yang kedua dah Ustaz. Ha, tadi separuh masa yang pertama dah settle dah. Sekarang ini kita nak menjawab soalan daripada Nur Hidayah. Ustaz, nak tanya, potong rambut pada hari Sabtu, elok ke Ustaz?
2: Potong hari rambut pada hari Sabtu. Tak ada masalah hari Sabtu ke, Jumaat ke, Ahad ke, tak ada. Tak ada larangan, tak ada suruhan dan tak ada. Jadi anytime kita boleh potong rambut.
1: Okey.
2: Yang penting jangan potong rambut orang tanpa izin.
1: Kalau perempuan pula jangan rambut botak Ustaz eh?
2: Ah, tak boleh.
1: Okey. Soalan yang kedua tentang ibadah korban. Hukumnya makruh jika seseorang itu memotong rambut serta kuku jika ingin melakukan ibadah korban. Ah, ini memang dah dalam fasa lah Ustaz kan? Ya. Dia mula berapa bulan Ustaz?
2: Mula 1 bulan Zulhijjah.
1: Ah, 1 Zulhijjah dan hari ini dah 5 dah. Jadi jika orang tu ingin mengikuti ibadah korban tapi dia pergi juga potong kuku Ustaz. Potong rambut sebab dah terlalu panjang. Jadi orang seperti ini adakah tergolong dalam makruh tanzih ataupun makruh tahrim? Dan pada rambut dan kuku yang telah dipotong tu, harus kita buat apa Ustaz? Kena azankan ke? Ucapkan syahdah ke? Macam mana Ustaz?
2: Okey. Jadi hukum makruh, maknanya makruh tanzih lah, bukan makruh tahrim. Mengurangkan pahala korban kita.
1: Okay.
2: Dia tak dosa kan.
1: Okey. So kalau dah terpotong tu macam mana Ustaz? Allahuakbar. Okey Ustaz, okey Ustaz. Allah. Okey. Jadi kita dapatkan jap, kita rehat kejap. Sebab ialah keadaan yang agak sejuk dalam ni yang menjadikan benda-benda macam ini. Jadi kepada yang bertanyakan soalan, anda kena nantikan jawapan daripada Ustaz. Kita rehat seketika, terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap tak nak dengar. Dia tu jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalan. Kan? Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Selangor FM di frekuensi 100.9. Tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini kita kembali dalam segmen
4: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Okey, Ustaz Salman, okey?
5: Okay.
3: Alhamdulillah, tadi tengah jawab tadi tu, tiba-tiba dia datang, Ustaz. Benda tak boleh nak tahan-tahan. Okey, Ustaz, kita berbalik kepada soalan Nur Hidayah ni. Macam mana kalau dia dah terpotong kuku kan, tapi dia ni ambil bahagian dalam ibadah korban. Rambut dan kuku yang dah dipotong tu nak buat macam mana? Nak kena kumpulkan ke? Kalau kata dayah ni, nak kena azan ke? Nak kena syahadah kan ke? Macam mana?
5: Dalam Islam, semua keadaan, bukan hanya korban je lah.
3: Okay.
5: Kita potong rambut, potong kuku, kita sunat tanam.
3: Yalah, sunat tanam. Okay. Sunat
5: tanam. Apa saja yang terpisah daripada tubuh kita, kita sunat tanam.
3: Uh-huh.
5: Jadi, termasuklah pada hari korban pun, kita kalau dah terpotong, tak apalah.
3: Uh-huh.
5: Cuma kuranglah pahalanya. Sebab makruh mengurangkan pahala.
3: Okey, sebab dia kadang-kadang terlupa ni hari Jumaat ni, kita nak ingatkan lah. Sebab rutin anda memang anda potong pendekkan kuku ataupun sebagainya. Tapi kalau ambil bahagian dalam ibadah korban, kalau boleh hold dulu. Tapi bila, sampai bila Ustaz? Sampai dah habis waktu untuk dia korban ke macam mana?
5: Sampai binatang dia sudah disembelih. Semua binatang dia dah disembelih, barulah dia boleh memotong kuku, rambut dan sebagainya.
3: Okey, contohlah kalau dia ambil ujung-ujung Raya Haji kan, baru dia buat korban. So maknanya dari satu Zulhijjah sampai ke penghujung lah.
5: Betul.
3: Okey, jadi itu dia jawapan yang telah diberikan kepada Nur Hidayah. Ada seorang pemanggil di talian ni. Halo, Assalamualaikum. Siapa di talian?
6: Waalaikumsalam.
3: Ya.
6: Yah dari Kelang.
3: Okey, Yah. Apa soalannya Kak Yah tu?
6: Minta maaf ya, saya nak tanya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ada saudara saya yang telah pergi umrah. Tetapi sudah berbelas-belas tahun dia memutuskan tali silaturahim rahim ni bersama keluarga. Termasuk kakak-kakak dia, termasuk keluarga yang lain lah. Jadi apakah umrah yang dia kerjakan itu sah di agama Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz. Okay. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Yah. Dia pergi dah umrah tapi sampai memutuskan silaturahim sesama ahli keluarga ni. Macam mana? Sah ke tidak dia punya ibadah tu, Ustaz?
5: Jadi, ibadah sah. Bayang ke sebagainya. Cuma, ini adalah berdosa besar. Salah. Kerana silaturahim tu wajib kita sambung. Mana Nabi sebut hadis la yadkhul jannah qatirun, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini ancaman besar bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim tanpa sebab yang dibenarkan. Maknanya kita selagi mana dia saudara kita, ibu, ayah, adik-beradik dan sebagainya, kita kena hubung. Walaupun tak kerap, kita tetap menghubungi mereka dan ziarah mereka, dan haram kita putuskan.
3: Okey, so maknanya memutuskan silaturahim dengan ibadah umrah ni, dia tak ada berkaitan lah.
5: Berkaitan lah.
3: Okey, baik Kak Yah, itu jawapan yang diberikan untuk anda. Dan ini satu lagi Ustaz, kedua terakhir lah, ada dari Kak Norino. Ustaz nak tanya, ada orang dapat daging kurban banyak, lepas tu dia jual pada orang dengan harga yang murah. Apa hukumnya Ustaz? Apakah kita boleh makan daging kurban tu? Ini pandangan, nak minta pandangan daripada Ustaz.
5: Jadi hukumnya berdosa. Kalau kita dapat daging kurban,
3: lepas tu kita jual,
5: hukumnya berdosa. Kecuali kita miskin. Sebab Nabi sebut man ba'a udhiyatahu fala udhiyatul, siapa yang jual daging korbannya maka tidak ada pahala korban baginya. Baik orang yang buat korban haram jual, baik orang yang terima. Tapi orang yang terima boleh jual kalau dia sangat-sangat memerlukan, maksudnya miskin lah.
3: Dia makanan ada, makanan boleh survive lagi sebahagian daripada

0: daging tu dijual kan untuk dapatkan pendapatan untuk beli benda lain.
1: Ah, tak boleh. Hukum dosa.
0: Okey, baik. Kalau yang membeli tu?
1: Ah, boleh makan tapi seloknya jangan belilah.
0: Ah, kalau tahu.
1: Ah, kalau tahu.
0: Ah, okey. Ada terakhir ni ustaz, ada voice note dari sahabat kita. Siapa ni eh? Okey, dia tak ada nama. Okey, jap.
2: Assalamualaikum Ustaz dan Omang Hafiz, selamat pagi.
0: Selamat
2: saya
0: pagi.
2: Jun daripada Sabah Penam. Nak tanyalah Ustaz, apabila raya korban, saya teringin nak tengok tapi saya takut melihat darah tu. Nanti apabila saya melihat lembu tu kena korban, jadi saya tak boleh nak makan. Saya macam ada kesian. Apa hukumnya Ustaz?
0: Nak teringin nak tengok sebab nak hidupkan sunnah tu lah. Macam ustaz cakap tadi, kalau kita ambil bahagian tu, kita sunat pergi tengok kan. Dia nak tengok tapi kalau dia tengok nanti jadi kesian pula nak makan. Macam mana ustaz?
1: Kesian nak makan binatang yang kita sembelih atau kita korban tidak menyebabkan kita dilarang makan. Boleh makan. Adung kata, ish, kau tak boleh kan.
0: Dia kat main.
1: Makan nanti kan. Tak ada masalah. Boleh makan selagi mana ianya halal. Cuma kalau dia rasa tak mampu, maka tak pergilah. Cuma tak dapatlah sunnah tadi. Tapi kalau betul-betul memang dia memberi mudarat pada diri dia, insyaAllah walaupun dia tak pergi pun, Allah bagi pahala sebab dia ada masalah-masalah yang tak dapat nak dielakkan.
0: Okey. Jadi Kak Yan, semoga terjawablah soalan awak tu. Sebab kadang-kadang orang tengok darah ni boleh sampai pingsan ustaz.
1: Betul.
0: Ustaz okey ya kot?
1: Okey.
0: Saya ustaz memang ada pengalaman ustaz.
1: Unta, kambing, lembu, semua dah sembelih. Ayam.
0: Semua? Alhamdulillah. Okey, okey, okey.
1: Orang je belum.
0: Eh, jangan ustaz. Saya tanya je ustaz. Jangan tengok saya macam tu.
1: Nak sembelih tu yang dekat-dekat.
0: Oh, yang sana. Yang itu memang minta-minta. Baik ustaz. Kejap lagi kita nak ikuti satu minggu satu sirah. Mungkin ustaz ada peringatan sempena ibadah korban. Mungkin ada cerita-cerita yang Nabi buat zaman dulu. Bila nak menyambut Aidiladha ni, apa yang zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi lakukan. Mungkin ustaz boleh kongsikan untuk renungan kita bersama dalam satu minggu, satu sirah selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

Ayat Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Itu dengan nyanyian daripada kumpulan Search dengan tajuk lagunya Sentuhan Hari Raya. Okey, ha, kita nak hidupkan vibe yang mana kita akan menyambut Aidiladha tak lama sahaja lagi Rabu depan dah. Hari ini dari Jumaat kan. Jam celik dah sampai dah. Okey. Dan sekarang ini kita pun dah berada di penghujung. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan dulu untuk anda.
1: Satu minggu, satu sirah.
0: Okey Ustaz, kita ni kalau kira kan esok Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Lebih kurang 4 hari, 3 hari je lagi untuk kita menyambut Aidiladha. Dan kita juga nak mendoakan semoga tetamu-tetamu Allah akan pulang dengan membawa haji yang mabrul. Dan semoga dipermudahkan segala urusan jemaah-jemaah haji kita. Kita jangan lupa. Dan kalau boleh dalam satu minggu, satu sirah minggu ni Ustaz, kita nak recap lah. Nak ingatkan balik peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih putranya kalau ikutkan kan. Nabi Ismail ketaatan mutlak ditebus oleh Allah dengan seekor kibas. Mungkin Ustaz boleh ceritakan zaman Nabi dulu kalau ibadah korbannya macam mana. Mungkin kita boleh juga contohi, kita akan bawa vibe tu untuk zaman sekarang ni. Silakan Ustaz.
2: Jadi Nabi SAW tidak pernah miss daripada ibadah korban.
0: Setiap tahun Ustaz?
2: Sepanjang tahun, 10 tahun Nabi berada di Madinah, Nabi sentiasa melaksanakan ibadah korban. Kerana penting, korban ni ada macam peperiksaan. Setiap tahun kita ada final exam.
0: Betul.
2: Kalau anda masuk, tak mesti anda lulus. Tapi kalau anda tak masuk, confirm tak lulus.
0: Betul juga Ustaz. Kita kan? Ada kena thinking macam tu kan. Yeah,
2: betul.
0: Jadi usaha tu.
2: Usaha tu. Kita ni tak ada usaha, tak ada effort. Bila dah sampai masa korban, baru kita tengok duit kita. Kalau kita
0: mahal lah sekarang.
2: T20 kita mungkin lah.
0: Anytime.
2: Tapi kita ni yang kurang nasib baik, yang sederhana. Sebab kita bayar untuk dunia macam-macam. Untuk duit phone, phone pun iPhone.
0: Oh.
2: iPhone 8,000 boleh. Korban
0: 800 tak boleh.
2: Itu masya-Allahnya. Jadi Nabi tak pernah miss. Sebab tu Nabi ancam siapa yang tak korban, fala yaqrabanna musallana, jangan datang masjid. Bukan tak lagi masjid, pasti Nabi marah. Macam ayah marah, kau ni main kerja, jangan balik rumah.
0: Oh,
2: cuba tak balik.
0: Jangan makan lah contohnya kan.
2: Itu hanya kemarahan. Tapi kalau anak betul-betul tak balik atau tak makan, masalah bapak ni. Maksudnya kemarahan Nabi. Maksudnya dia mampu, buat macam-macam dia mampu. Untuk dunianya, untuk hobinya. Hobi mancing, hobi apa lagi kan.
0: Sport rim, kereta.
2: Boleh, tapi korban itulah. Nabi tak pernah korban satu bahagian pun. Tapi Nabi benarkan. Sebab dia tahu umat dia kedekut. Tapi satu bahagian pun kita tak ambil manfaat. Nabi pernah 100 ekor unta. Nabi buat korban. 61 Nabi sembelih sendiri, yang bakinya Saidina Ali sembelih. Itu sirahnya. Jadi kita ni Allah bagi nikmat ni terlampau banyak. Ini macam final exam tadi. Daripada mula awal tahun sampai hujung tahun kan Zulhijjah ni hujung.
0: Setahun lah.
2: Jadi hujung tahun nikmat kita daripada bulan Muharram sampai sekarang, nikmat banyak. Kerana itu Ustaz, saya tahun ni biasa-biasa, tak adalah macam ayah biasa-biasa apa. Tahun ni anda tak mati.
0: Masih bernafas, bangun tidur.
2: Anda tak masuk ICU. Anda tak kehilangan anak, tak kehilangan isteri. Banyak tu nak sebut, tu. Anda lalu hari-hari pergi kerja selamat balik. Kenapa kita selamat? Ada orang semalam saya pergi Selayang, tengah jalan
0: jatuh
2: mati. Tak bergerak.
0: Allahuakbar.
2: Dekat MR tu, dekat Melati. Tiga-tiga line semuanya berhenti. Saya tahu kenapa dia kalau berhenti. Tiga-tiga tak bergerak.
0: Rupanya ada.
2: Saya lalu daripada bawah. Jadi tak kenalah jam tu. Daripada tepi. Tengok, tak bergerak. Kereta belakang tak bergerak. Kenapa dia? Kenapa bukan kita? Adakah kena handsome?
0: Wah.
2: Ataupun saya ni seumah? Tak ada. Allah punya pilihan. Jadi Allah nak uji kita. Rasa tak?
0: Betul Ustaz.
2: Kalau rasa okey. Sampai. Cukup lah kalau rasa.
0: Betul kan? Kita terfikir juga Ustaz.
2: Kerana kita tak rasa, benda tu saya tak ada nikmat yang hebat pun tahun ni Ustaz.
0: Tak ada rezeki lebih.
2: Tak ada rezeki lebih biasa. Saya ingat satu perkataan pada saya, tahu siapa dia kan. Jadikan hari-hari biasa anda tu, anda kena anggap hari luar biasa. Kenapa? Hari itu anda tak kena musibah luar biasa. Allah cukup luar biasa dalam hidup anda.
0: Mahal kot ni Ustaz.
2: Saya tak tahu, saya jumpa ayat orang lain. Tapi saya teringat apa sekarang. Jadi kita anggap hari biasa ya. Bagi kerja biasa. Saya pergi
0: Selangor
2: FM biasa.
0: Biasa lah kan.
2: Kenapa nak selamat? Ada orang lain tak sampai tempat kerja. Tuhan. Ada orang lain tak pergi tempat kerja, ada orang lain bangun-bangun tidur terus. Tak sihat, sakit sebenarnya. Ada orang tu saya demam, saya tak demam semua ya. Jadi kita ni kadang-kadang tak kenal nikmat kecuali setelah hilang nikmat. Takkan setelah hilang nikmat baru anda nak menyesal di atas kehilangan nikmat.
0: Dah terlambat.
2: Sebab tu korban ni manifestasi kesyukuran kita. Itu yang Allah sebut dalam Quran, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kami mudahkan kamu untuk sembelih lembu supaya kamu bersyukur. Jadi kita ni dah cukup banyak nikmat dalam masa setahun ni. Ini final exam. Tapi ramai yang tak masuk exam. Tapi yang masuk, awas, tak mesti Allah terima. Macam Qabil kan, Allah tolak. Kerana ialah dia tak bagi yang terbaik. Dia bagi sayur-sayuran untuk dikorbankan. Habil dia bagi seekor kambing yang sehat, yang gemuk, yang cantik.
0: Walaupun jadi, niat sama.
2: Niat sama. Yalah, tapi beza antara seekor kambing dengan contohnya apa? Saya mahal. Brokoli. Beza. Brokoli bawa berapa ringgit.
0: Yalah.
2: Seekor kambing dah 1,000 lebih.
0: Betul.
2: Jadi Allah nak tengok the best. Allah nak tengok yang terbaik. Ahsanu amala. Tak nak yang baik, nak yang terbaik. Jadilah yang terbaik.
0: Tapi dia sebenarnya kalau ibadah korban ni, yang kebiasaan orang kita dengar, lembu, kambing, kerbau. Ya. Okay, ada lagi ke yang
2: unta?
0: Unta.
2: Itu je lah. Bagi binatang ternakan yang berkaki empat. Allah sebut bahimatul an'am. Jadi kita ni kalau
0: kalau rusa apa semua tu?
2: Tak boleh. Itu bukan ternakan yang dimakan secara
0: harian.
2: Ada tapi sebahagian. Tak ada orang lagi jual dekat pasar market
0: semua. Usaha tak beli lah kan.
2: Dia kena carilah. Ada kan, kena cari. Jadi kita kena lihat bahawa inilah manifestasi kesyukuran kita. Supaya kita dapat nikmat tu berterusan dengan baik.
0: Okay. So maknanya saya hari ni viewnya lain. Selalunya kita dengar korban, oh masuk korban hari ni. Kan orang kita masuk korban, oh makan, bolehlah makan daging macam tu. Tapi sebenarnya di sebalik tu adalah manifestasi
2: syukur kita sepanjang syukur tahun kita. Ramai yang tak sedar benda tu
0: Okay. Jadi nasihat Ustaz lah untuk penghujung kita ANTT ataupun Satu Minggu Satu Sirah kita ni, mungkin yang belum ada orang cakap cakna lah berkenaan dengan korban ni, masih lagi berkira-kira. Bukan orang lain pun, termasuk yang tukang bercakap ni pun masih lagi di fasa itu. Mungkin Ustaz ada satu kata-kata nak ditinggalkan kepada pendengar setia di Selangor FM ni. Silakan.
2: Oleh itu kita lihat Nabi SAW adalah seorang lelaki yang sangat hebat. Beliau ada, baginda SAW banyak rezeki, harta yang Allah berikan daripada serampasan perang. Tapi Nabi berikan untuk Allah Ta'ala. Nabi sendiri hidup dalam keadaan 4 meter kali 5 meter rumahnya.
0: Yalah.
2: Tinggi tak sampai 2 meter. Hasan Basri kata, aku dapat capai siling Nabi. Tetapi pengorbanannya sangat luar biasa. Nabi, kita jaranglah orang, yalah, ada juga orang yang duduk bilik, tapi jaranglah. Maksudnya ramai biasanya
0: rumah
2: lah, ada bilik
0: serata semua tu.
2: Nabi duduk hujurat, surah Al-Hujurat, surah bilik-bilik. Rumah Aisyah, bilik Aisyah. Dia rumah lain, ini bilik ni. Bukan bilik satu rumah tak? Di lain-lain. Mana Nabi ni duduk bilik. Satu gerobak, ada gerobak almari tu. Ada bantal, hanya pelapik kepala daripada kulit kambing. Nabi hidup sederhana, cukup sederhana. Sampaikan dalam sembahyang tahajud, Nabi terpaksa menghadapi Aisyah yang berada di hadapannya kerana rumahnya sempit. Kata ulama, rumahnya sempit. Dan laisa fiha masabil, hadis buat tak ada lampu pun. Dulu pakai lampu-lampu yang lampu pun tak ada. Tapi korbannya untuk orang lain, sebab hidup ni adalah untuk akhirat. Kita ni kalau kita bayar 800.5 korban, baru RM73
0: sebulan.
2: Kalau kita makan RM70, apa yang kita dapat untuk keluarga?
0: Belum dapat. Untuk berdua boleh lah.
2: Itu tu satu bahagian. Sebab tu Nabi tak pernah korban satu bahagian. Tapi Nabi benarkan, dia tahu kita ni lemah. Tapi satu bahagian pun kita tak ambil, maka kita ni sangat tidak bersyukur.
0: Okay. Jadi kita renungkan apa yang ditinggalkan kata-katanya oleh Ustaz Salman pada minggu ini dalam Satu Minggu Satu Sirah berkenaan dengan ibadah korban. Jadi di kesempatan yang ada Ustaz, sebab kalau kita nak jumpa pun lepas raya lah, mungkin ada ucapan yang nak diucapkan kepada pendengar juga, silakan.
2: Saya mengucapkan kepada seluruh yang mengelilingi saya, terutama di Tanjung Karang, kampung saya tu.
0: Kampung. Balik kampung Ustaz?
2: Tak balik, sebab saya ada saya jadi duta NGO korban.
0: Okay.
2: Sabah, okay. Sempurna. Jadi selamat berkorban. Tahun ni tak balik ayah.
0: Tak maaf orang Tanjung Karang.
2: Selalu balik. Anda juga mudah-mudahan kita semua buat yang terbaik untuk final exam,
0: iaitu
2: korban kita.
0: InsyaAllah,
2: Ustaz. Terbaik, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk minggu ini temankan kita berikan penerangan berkenaan dengan soalan-soalan yang diajukan oleh pendengar-pendengar. Panjang usia kita akan berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Dan habislah juga untuk siaran TTKO, Tertarik Kopi O. Pagi tadi anda bersama dengan saya, Apiz Rizwan dan juga Awan. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. Selamat berhujung minggu dan selamat menunaikan solat Fardu Jumaat. Assalamualaikum. Bye-bye.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Raja Muda Selangor ditauliah Lieutenant Commander TLDM. Selangor percepat latihan AI wanita. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah ditauliah pangkat Lieutenant Commander Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyempurnakan pemakaian pangkat berkenaan di Istana Alam Shah Kelang dengan diiringi Panlima Tentera Laut. Menurut Markas Tentera Laut, pertukaran perkhidmatan baginda daripada Tentera Darat Malaysia ke cawangan eksekutif TLDM diperkenankan Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 19 November tahun lalu. Pelantikan itu meneruskan tradisi keluarga Diraja Selangor dalam dunia maritim. Tengku Amir Shah turut akan menjalani latihan familiarisasi serta latihan pengendalian kapal bersama TLDM dan Angkatan Laut Negara Sahabat. Kerajaan Negeri Selangor akan menggunakan hasil cadangan dan pandangan daripada sesi meja bulat kecerdasan buatan AI sebagai panduan rasmi dasar bagi mempercepat program peningkatan dan penyesuaian semula kemahiran wanita untuk pekerjaan digital masa depan. Esko Pembangunan Wanita Amfah Syahri berkata, perkembangan pesat AI dan automasi memerlukan tindakan segera supaya wanita tidak tercicir dalam arus transformasi digital. Beliau berkata laporan jurang Gender Global 2025 menunjukkan jurang gender dunia masih berada pada kadar 68.8%, manakala hampir 29% pekerjaan dalam sektor didominasi wanita berisiko terjejas akibat automasi. Menurutnya, semua cadangan daripada sesi meja bulat itu akan dijadikan rujukan rasmi kerajaan negeri bagi merangka dasar serta inisiatif reskilling dan upskilling yang lebih berkesan untuk masa depan. Sementara itu, Selangor bakal memperkenalkan modul latihan kecerdasan buatan AI khusus untuk wanita menerusi program Jelajah Wanita Berdaya Tahan bermula di daerah Petaling pada 6 Jun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Wanita Berdaya Selangor Siti Farida Abdul Samad berkata, modul kerjaya gender dalam AI itu dilaksanakan dengan kerjasama Telemcorp sebagai projek perintis untuk peserta wanita. Menurut beliau, program berkenaan akan ditambah baik dari semasa ke semasa sebelum diperluas ke daerah lain di seluruh Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Dua lagi cawangan baru Hospital Pakar Selgate akan dibuka di Sepang dan Setia Alam masing-masing pada September tahun ini dan Februari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Selgate Corporation Datuk Nur Hisham Muhammad Gaud berkata, pembangunan dilakukan secara berhati-hati berikutan permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan berkualiti yang semakin meningkat. Katanya, cabaran utama pengoperasian hospital termasuk memenuhi syarat Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya nisbah jururawat kepada katil lain kekurangan tenaga jururawat tempatan. Katanya, Selgate menyasarkan pembukaan 7 hospital di seluruh negara menjelang 2030 dengan kapasiti 1,000 katil. Namun, tumpuan utama ketika ini adalah memperkukuh kehadiran syarikat di Selangor sebelum berkembang ke peringkat nasional dan antarabangsa. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 tengah malam Ahad ini sempena perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil. Rapid Rail memaklumkan perkhidmatan tambahan melibatkan laluan Ampang Seri Petaling dan laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penonton selepas tamat perlawanan. Penumpang yang ingin menukar laluan hanya boleh berbuat demikian di stesen Sungai Besi. Rapid Rail turut menggalakkan orang ramai menggunakan kemudahan Park and Ride serta pembayaran tanpa tunai bagi melancarkan perjalanan pada hari perlawanan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: 10 pagi hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Ataupun Ida, seperti biasalah Ida temankan anda dalam segmen Hello Selangor 10 pagi hingga pukul 3 petang. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi O. Okey, dan apa nak tanya-tanyalah bersama dengan Ustaz Salman dan juga DJ Apis sebentar tadi. Jadi sekarang ini tiba masanya untuk Ida temani anda pula. Kita punya tagline, jangan rasa kesunyian, jangan rasa kesorangan, kerana Ida ada di sini untuk temankan anda, hiburkan anda. Okey, 5 jam ini pastinya ada yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga berisai lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Okey, ini dia tujuan hidupku daripada bulan Ashraf. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, saya Zuaid Mael Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Hentian ku tinggal dalam kesunyian.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Polis entry, one to jaga.
4: Asalkan aku bahagia.

0: Bangor FM. Pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dalam anak-anakmu pasti.
1: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Tomok dan juga Ultimate Aku Tahu. Sekarang ni 10.23 minit pagi. Jadi hari ni hari Jumaat. Alhamdulillah, hari Jumaat penghulu segala hari. Ada yang sudah menghitung waktu. Almaklumlah, ada yang dah ambil cuti awal kan. Dengar-dengarnya hari ini hari terakhir sebelum bercuti panjang. Ada juga yang ambil separuh hari ataupun mungkin minggu depan baru mula bercuti. Tapi biasanya kalau 2-3 hari sebelum kita nak bercuti tu, orang selalu kata jiwa dah tak ada dah awak, jiwa dah melayang dah, badan.

yang anda rasakan sekarang ini, emosi anda, kerja tetap kena bereskan, kerja tetap kena selesaikan. Kalau kerja tu dia tak membabitkan orang lain, kan, dia tak menyusahkan orang lain, tidak mengapalah. Awak kerja seorang, suka hati awak lah. Contoh awak buat kek ke, tapi itu pun tetap orang kata menyusahkan pelanggan juga, kan. Jadi bila kita bekerja satu tim, kita melibatkan orang lain, kena juga orang kata fikirkan kawan-kawan yang lain, kesian mereka, kan. Jadi apa pun, kalau dah tak sabar nak balik kampung, kerja siap dulu, lepas tu bolehlah balik kampung. Okay, ini dia kita belanja lagu raya lah, kepulangan yang dinanti, yang sedang menanti-nanti nak balik kampung tu ya. Selangor FM.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?

0: tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
0: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
4: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
3: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
5: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
6: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
7: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
8: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
3: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
9: Ini adalah Selangor FM.
10: Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasnur, untuk semua pendengar setia Selangor FM. Kembalilah kasih kepada diriku, hidupku sepi tanpa kehadiran.
11: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
12: Jangan kau

Ya, itu dia daripada Angga Chandra, sekecewa itu. Baiklah, untuk jam ini, sebentar saja lagi, Ida nak kongsikan dengan anda intai dapur. Nak tahu pengisiannya? Sama-sama kita nantikan. Ini dia adik saya, Abis Sore. Percayalah, kita saya sore je. Betul ke tu? Warga Pantai Timur, kita logat Kelantan sikit.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah 10.45 minit pagi kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Okey, baik. Untuk Intai Dapur hari ini, dia nak kongsikan mengenai sotong. Mungkin ada yang masih lagi ragu-ragu untuk nak memilih sotong. Kan? Lagi-lagi yang mungkin baru-baru nak belajar lah masuk dapur, nak memasak kan. Jadi, Ida nak kongsikan dengan anda tips ataupun cara yang betul untuk memilih sotong yang betul-betul segar di pasar. Kalau kita sebut sotong lah, macam-macam menu kita boleh buat, antaranya sambal sotong, sotong goreng tepung, tom yum seafood, boleh letak sotong. Dan kita akan terus teringat rasa sotong yang manis dan lembut bila dimakan. Tapi sebenarnya rahsia masakan seafood jadi sedap bermula daripada cara memilih sotong segar ketika membeli di pasar atau pasar raya. Perasan tak kalau kita pergi kedai makan ke kan, kalau kita dapat rasa sotong yang sedap tu, kita automatik akan kita keluar dari mulut kita, segar betul, fresh betul sotongnya, automatik jadi sedap kan. Dan kita tak nak tersalah pilih sotong apabila kita membeli sotong. Dan sekarang ini Ida nak kongsikan dengan anda tips ataupun cara untuk nak beli sotong yang segar. Okay, yang pertama, badan sotong pejal dan kenyal bila ditekan. Antara cara memilih sotong segar paling mudah ialah melalui tekstur badannya. Sotong segar biasanya mempunyai isi yang pejal, kenyal dan tidak lembik apabila ditekan perlahan menggunakan jari. Dan bila dilepaskan, badannya kembali ke bentuk asal dan tidak mudah penyek. Itu antara ciri-ciri sotong yang segar lah. Kalau sotong terasa terlalu lembik, berair atau macam lembik semacam, itu tanda sotong sudah lama disimpan. Tips mudahnya, tekan perlahan pada badan sotong, pilih isi yang terasa padat dan anjal. Dan kepala dan badan masih melekat kuat. Ini mungkin ada yang tak perasan lah kan. Sotong segar biasanya mempunyai sambungan kepala dan badan yang masih kuat serta tidak mudah tertanggal apabila diangkat. Kalau kepala sudah longgar ataupun kalau anda angkat je tu ada long line gitu atau hampir tercabut, itu petanda sotong sudah kurang segar atau mungkin sudah lama terdedah. Biasanya sotong seperti ini juga lebih kuat bau hangirnya selepas dimasak. Ketiga, mata sotong jernih, bulat dan bersinar. Salah satu cara memilih sotong segar yang ramai mungkin antara kita abaikan ialah melihat keadaan matanya. Sotong yang masih segar mempunyai mata yang bulat, jernih, bersinar, tidak berkedut. Kalau mata sotong nampak kusam, cengkung atau berkedut, lebih baik jangan beli. Dan selain itu, sotong segar juga selalunya mempunyai warna badan yang lebih cerah dan nampak bersih. Yang keempat, tidak berbau busuk atau hanya melampau. Sotong segar memang ada sedikit bau laut. Kan kita rasa bau kan, ada bau laut sikit. Tapi bukan bau hanya yang terlalu kuat. Okay, kena pandai-pandai bezakan bau laut dengan bau hangi. Kalau sudah terhidu bau masam, busuk atau menyengat, itu tanda sotong sudah tidak segar. Antara bau yang perlu dielakkan, bau busuk, bau masam, bau hangi yang terlalu kuat. Okey, dan yang terakhir, dakwat hitam. Dakwat hitam tidak pecah keluar, di mana satu lagi cara memilih sotong yang segar, antaranya melihat keadaan dakwat hitam di dalam sotong. Sotong yang segar biasanya masih berada dalam keadaan elok dan dakwat hitam tidak keluar berlebihan. Kalau dakwat sudah pecah dan banyak keluar hingga mencemarkan isi sotong tersebut, itu tanda sotong mungkin sudah lama atau tidak dikendalikan dengan baik. Lepas ni kalau anda pergi pasar ataupun pasar raya, bolehlah guna tips ataupun cara yang Ida kongsikan ini supaya anda dapat memilih sotong segar dan tidak tersalah beli. Kalau kita dah beli betul-betul sotong yang segar tu, hasil masakan pun jadi lebih manis, lembut dan tak hangir. Jadi kita nak makan satu keluarga pun puas hatilah kan. Kita nak hidang dekat orang ni. Selangor FM, moga bermanfaat untuk Intai Dapur hari ini.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Polis entry, one to jaga.

Ya, itu dia Exist Bunga 11 tepat sekarang ini. Kita sudah pun masuk di jam kedua. Pastinya di jam kedua ini kita ada pilama. Nak tahu lagu apa, kita nantikan bermula 11.30 minit pagi nanti. Ini dia Selamat Berhari Raya daripada Rahimah Rahim.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia Selangor FM. Layan.
1: Kemana aku bawa hati ini?
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Nochella menangis dalam hujan. Baiklah, sama-sama itu juga yang nak kongsikan ini mengenai semakan kemasukan IPTA College Community Politeknik dan MARA BPT dibuka hari ini. Okey, di mana debaran ribuan lepasan SPM akhirnya terjawab apabila semakan keputusan UPU 2026 bagi kemasukan ke Universiti Awam Politeknik College Community dan Institusi MARA Bahagian Pendidikan Tinggi mula dibuka hari ini. Dan calon juga boleh membuat semakan secara dalam talian bermula jam 12.30 hari ini. Okey, sekarang pukul 11.10, pukul 12.30 hari nanti anda dah boleh semak melalui portal rasmi UPU Online serta aplikasi UPU Pocket. Semakan boleh dibuat hari ini, bermula hari ini 22 Mei 2026 12.30 hari sehinggalah 31 Mei 2026 sehingga pukul 5 petang. 31 Mei 2026 5 petang melalui platform seperti UPU Online ataupun upu.mohe.gov.my. Okey, ataupun boleh terus muat turun aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar anda ataupun aplikasi mobile MyGov di telefon pintar. Okey. Calon boleh membuat semakan keputusan bermula jam 12.30 hari ini menerusi platform rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan terus boleh buat semakan melalui portal yang disediakan. Dan selain itu, calon juga boleh membuat semakan melalui aplikasi mudah alih UPU Pocket di telefon pintar dan bagi calon yang berjaya menerima tawaran pengesahan setuju terima perlu dibuat dalam tempoh 23 Mei 2026 hinggalah 31 Mei 2026. Okey, dan pengesahan perlu dilakukan melalui laman sesawang rasmi Universiti Awam Politeknik College Community atau Institusi MARA BPT yang menawarkan tempat pengajian kepada calon. Dan surat tawaran rasmi pula akan dikeluarkan bermula 23 Mei selepas calon membuat pengesahan menerima tawaran dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi untuk adik-adik lepasan SPM yang ada memohon UPU di mana untuk kemasukan IPTA College Community Politeknik dan MARA, boleh semak keputusan anda hari ini. Anda dah usaha, dah orang kata sehabis baik anda lakukan dan tawakal dan moga anda tenang menerima keputusan yang telah pun dikeluarkan. Okey.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Jangan

0: syarikat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Sempurnakan pagi Aidiladha anda, sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Chombi, Cintaku sampai Uganda. Ida masih di sini temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti menerusi Hello Selangor. Sekarang ini tepat pukul 11.30 pagi dan kita nak teruskan dengan Pilama lah, apa lagi. Ini yang dinanti-nantikan. Orang kata antara yang paling kuat lah untuk segmen Hello Selangor kan, yang paling diminati lah, yang paling sayang sekali. Okay, jadi nak tahu lagu apa hari ini? Jom kita dengarkan sekarang.
1: Lagu mana?

0: Ini dia. Ha, hari ini daripada Suhaimi Mimio Hasan. Ini pilihan yang pertama, Misteri Cinta.
1: Kau tersenyum manja.
0: Dan ini pula pilihan yang kedua, Epilog Cinta dari Bromley.

0: satu. Ha, yang mana satu pilihan hati anda? Adakah pilihan pertama Misteri Cinta ataupun pilihan kedua Epilog Cinta dari Bromley? Anda boleh buat undian sekarang dan hantarkan di nombor 0193304425.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 0193304425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi tunggu apa lagi? Buatlah undian sekarang. Ha, nanti menyesal pula. Bila Ida dah umumkan jawapannya kan, umumkan keputusannya. Ini dia Daniel Sufian dan juga Yang G Gagah. Selangor FM.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risau lah. Batuk dia biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Sempurnakan pagi Aidiladha anda, sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Dayang Nur Faiza, senyum gugur di penghujung doa. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk pilama tu? Sekali lagi kita perdengarkan.
1: Lagu mana?

0: daripada Suhaimi Mior Hassan, Misteri Cinta.
1: Novel cinta kau dan aku.
0: Ini pilama yang pertama. Okey, baiklah. Ini pula pilama yang kedua, Epilog Cinta dari

Yang mana satu pilihan hati anda, boleh buat undian sekarang di nombor 019-3304-425. Antara yang telah pun undi, kita nak raikan jugalah. Kita ada Intan, Ida, kita nak lock pilama 2. Juga kita ada Farouk, pilama kedua juga. Kita ada Leha, lock pilama 2. Wow, 2 mendahului ni. Ini kita ada Abang Wan, nombor 2 juga. Kita ada Kak Ruby pun nombor 2. Ini Tasha nombor 1. Okey, pilama 1. Kita ada Ika pilama 2. Okey, jadi terus buat undian anda sekarang. Nanti Ida umumkan lagu mana yang menang di hati anda. Ini dia Satukan Kami di Syurga, daripada Intim Selangor FM.

0: tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Ini lagi Opozia.
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
5: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
4: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
5: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
4: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
5: Selangor FM, pilihan tepat.
6: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
7: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
8: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
9: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Ya, itu dia daripada Haziq Rosbi, Wajah Seribu Duka, 11.58 minit pagi. Jadi kita sudah pun berada di penghujung jam yang kedua. Sebentar lagi kita nak masuk di jam ketiga. Sekejap saja masa berlalu. Jadi dah undi ke belum? Kita ada Kak Aziz Sungai Nibong katanya, "Assalamualaikum Ida. Pilih Mama macam mana ni? Dua-dua lagu best. Papa pun agak berserah, menang kalah adat kan. Agak pilih nombor dua lah, menang kot." Walaupun yang first tu, ayat awal-awal tu macam dia okay, pasrah kan, menang kalah adat. Tapi hujung-hujung tu tetap rasa yakin tu nombor dua yang menang. Macam-macam kan. Seronok sebenarnya melayan karena pendengar ni kan. Kita jadi, orang kata ini bukan Ida yang temankan anda, anda pun temankan Ida juga. Tak rasa kesorangan walaupun kita bersahabat di ruang udara. Okay, kita ada Aunty Zai nak lock pilaman nombor 2. Juga kita ada Hidayah lock pilaman nombor 2. Tapi setakat ni rasanya macam dah tahu kot siapa yang menang ke macam mana. Ke masih lagi boleh buat undian sampai 12.30 tengah hari nanti. Hantarkan undian anda di 019-330-4425. Ini Decha Yuri Wish Selangor FM.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa, yang penting saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
4: Boleh tolong tak?
3: Boleh.
4: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
3: Boleh.
4: Ini elan awak ya, teruskan kecemerlangan.
3: 300 je, makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, itu dia Istikharah Cinta. 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mana dah nak rehat kan, nak pergi makan tengah hari elok-elok, ataupun ibu-ibu di rumah sedang memasak hari ni. Kejap lagi anak nak balik sekolah. Ha, minggu depan dah start cuti, dah bermula cuti sekolah pertengahan tahun. Jadi itulah, macam-macam karenah lah nak layan anak-anak nanti kan. Okey, baiklah, sampai-sampai tu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai SKMM arah TikTok bertindak terhadap kandungan hina institusi diraja, di mana TikTok diarah melaksanakan pembetulan segera termasuk memperkukuh mekanisme pemantauan dan pengendalian kandungan susulan tuntutan statutori dikeluarkan Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berhubung kandungan menghina institusi diraja Malaysia. Dan tindakan itu dibuat selepas penularan kandungan bersifat jelik melampau, palsu dan berunsur ancaman yang dikaitkan dengan akaun kononnya berkaitan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan SKMM memandang serius sebarang penyalahgunaan platform dalam talian bagi menyebarkan kandungan yang jelik melampau, palsu, berunsur ancaman atau memudaratkan keteraman awam, khususnya apabila melibatkan institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dan kena ingat juga ya, perkara ini tergolong dalam konteks 3R, iaitu kaum, agama dan institusi diraja, yang amat sensitif dan boleh menjejaskan ketenteraman awam, keharmonian negara serta penghormatan terhadap institusi perlembagaan. Okey, jadi kita kena pandang serius perkara sebegini. Jangan ingat benda ini ringan, dan bertanggungjawablah di atas apa sahaja kandungan yang anda muat naik di media sosial. Sebelum itu, kena lihat dulu perkara-perkara yang sensitif yang berkaitan agama, institusi diraja kan, apa sahajalah, juga orang kata yang melibatkan, orang kata boleh memecah belahkan kaum kita juga di Malaysia ini. Tolong ambil serius dan perhatian, di mana kita tak nak orang kata menjadi asbab lah kan, penyebab berlakunya huru-hara lah di negara kita sendiri. Kekalkanlah keharmonian yang ada sekarang ini, perpaduan yang terjalin. Kita nak baik-baik je. Kenapa kena muat naik kandungan-kandungan yang tidak elok kan? Kena fikir banyak-banyak dahulu. Jangan ikut emosi, jangan ikut rasa, jangan ikut-ikut orang juga. Selangor FM.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: College Al-Quran Terengganu.
3: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab? Semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
7: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hey,

0: tepat Selangor FM.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 12.30 tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Jadi yang mana satu menjadi pilihan hati anda yang menang dalam hati anda ni?
0: Lagu mana? Pilama.
1: Ya, jadi jomlah kita dengarkan.
2: Kau tersenyum manja, menyatakan hasrat di hati.
1: Ya, itu dia lagu Pilama yang kedua, Epilog Cinta dari Bromley menang cinta untuk lagu Pilama hari ini. Tanang-tanang, tak ada undi. Tidak mengapalah. Abad kata Kak Zee kan, kalau dia menang ada pertandingan, dia pun dah biasa dah dengan Ida cakap macam tu selalu. Okey, jom kita nak belanja anda lagu penuh daripada suami Mio Hassan. Selamat FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.41 minit tengah hari, yang mana kaum Adam tu kan nak bersiap sedia untuk menunaikan solat Jumaat nanti. Okey, jadi jangan lupa juga anda boleh ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan juga solat Jumaat menerusi Selangor FM. Okey, nantikan di jam seterusnya nanti.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sempurnakan pagi Aidiladha anda, sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
0: Jaga.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai 26 tren baru laluan Kelana Jaya bakal beroperasi bermula tahun 2029. Okey. Di mana berita baik ini diumumkan apabila Rapid Rail Sdn Bhd bakal menggantikan sebanyak 26 set train transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya secara berperingkat bermula tahun 2029. Dan Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid Rail Nor Azmi Mohd Yusof berkata penggantian train itu merupakan sebahagian daripada pelan penambahbaikan jangka panjang bagi meningkatkan tahap kebolehpercayaan operasi selain menampung pertambahan bahan jumlah penumpang yang semakin meningkat setiap tahun. Dan menurutnya, train pertama dijadual tiba pada tahun 2029 sebelum keseluruhan proses penggantian disasarkan selesai menjelang hujung 2030. Okey. Dan langkah tersebut dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna yang selama ini terpaksa berhimpit dalam keadaan sesak terutama ketika waktu puncak. Okey, jadi yang mana naik pengangkutan awam dan lalu juga menggunakan laluan ini, insyaAllah anda bakal menikmati perkara inilah. Okey, bermula tahun 2029 nanti. Layan dulu lagu ini.

0: Ish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
3: Hais, tidur lagi.
4: Hais, budak ni dah pukul berapa dah ni?
5: Harun, bangunlah.
6: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang udah ni.
7: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur tempo normal mahupun sederhana.
8: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
9: Ini live dengan Fauzia.
10: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
11: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
11: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
11: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, di jam ini kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan juga solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam sebentar sahaja lagi. Terus layan Selangor FM.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okay, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan kepada siaran langsung Kubah Jumaat dan Solat Jumaat. Langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, iaitu Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Selangor FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam. Selamat mendengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Dan ketika ini anda bersama dengan saya, Apis Rizwan, bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah bagi edisi 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, tepat jam 1.13 minit tengah hari, muazzin yang bertugas adalah Ustaz Muhammad Fidaw bin Sazali akan melakukan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan solat fardu Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف بدرة العالية الرافعة وأسمى قوما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف ميعاد. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada hari ini untuk kita ikuti siaran khutbah yang akan berlangsung sebentar nanti di ruangan mimbar yang akan membawakan tajuk pada minggu ini, Ibrah Wukuf di Arafah, yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya. Semoga kita bakal memperoleh ilmu dan pemahaman bersama sebentar nanti, insyaAllah. Sebelum kita ke ruangan mimbar bagi ikuti khutbah pada minggu ini, ingin saya kongsikan ataupun membuat sedikit peringatan kepada diri sendiri dan juga pendengar setia di Radio No. 1 Orang Selangor berkenaan dengan upah penyembelih dan petugas korban. Daripada Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurus penyembelihan haiwan korban baginda dan supaya aku menyedekahkan daging dan kulitnya serta mengurus segala sesuatu yang berhubung dengan kesempurnaan korban. Dan aku dilarang oleh baginda mengambil upah untuk tukang potong dari haiwan korban itu. Maka Ali berkata, kami memberikan upah kepada tukang sembelih daripada wang kami sendiri. Hadis riwayat Muslim ayat ke 2320, di mana pengajaran yang boleh kita ambil daripada perkongsian hadis ini ialah antara ibadat yang dituntut pada hari raya Aidil Adha, iaitu pada 10 Zulhijjah dan hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ialah melaksanakan ibadah korban. Daging serta apa-apa sahaja daripada binatang korban hendaklah disedekahkan kepada yang berhak seperti fakir miskin juga jiran tetangga. Memberi daging korban kepada penyembelih atau petugas sebagai upah hasil kerja mereka adalah dilarang kerana ia termasuk dalam hukum jual beli, iaitu menjual daging untuk membeli tenaga kerja mereka. Imam An-Nawawi dalam syarahannya menyebut hadis ini meminta agar kita tidak memberikan kepada penyembelih dan pelapah bahagian dari sembelihan korban kerana jika diberi kepadanya sebagai ganjaran kepada pekerjaan, sama ertinya dengan menjual satu bahagian dari bahagian korban kepada mereka. Ia tidak dibolehkan. Telah sepakat Al-Imam Al-Syafi'i dan tokoh-tokoh mazhab Al-Syafi'i bahawa tidak boleh sedikit pun dari sembelihan semasa haji dan umrah serta sembelihan korban dijual, sama ada ia korban nazar ataupun sunat. Hal ini termasuk daging, lemak, kulit, tanduk, bulu dan sebagainya. Tidak boleh pula kulit atau selainnya dijadikan upah untuk penyembelih, kecuali penerima daging korban ialah miskin ataupun fakir. Hadis ini bukan melarang memberikan upah kepada para penyembelih atau pelapah. Larangan hanya jika upah itu diambil dari bahagian korban. Upah itu boleh diberikan dalam bentuk yang lain seperti wang ringgit atau selainnya yang tidak dari bahagian korban. Kerja dan tenaga seseorang itu patut dibayar upah. Sayyidina Ali menyebut, untuk upahnya iaitu penyembelih dan pelapah kami ambil dari wang kami sendiri. Walaupun begitu, jika diberi kepada penyembelih atau petugas dari apa yang dikorban disebabkan kemiskinannya atau sebagai hadiah kerana dia jiran dan sebagainya, maka ini tidak mengapa. Antara kesalahan yang sering berlaku semasa pengurusan korban ialah mengambil daging korban tanpa izin dan empunya korban. Biasanya hal ini dilakukan oleh petugas yang terlibat dengan proses pengurusan penyembelihan. Kadangkala mereka merasakan berhak kerana menolong atau selaku AJK yang bertugas. Ada juga yang meletakkan bahagian yang mereka sukai itu berasingan dan mengambil apabila selesai urusan korban. Jadi kita elakkan daripada perkara ini berlaku dan insyaAllah seketika kita akan ke ruangan mimbar bagi mengikuti khutbah yang akan berlangsung pada minggu ini.

الحمد لله القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Ibrah Wukuf di Arafah. Hadirin yang dirahmati Allah, antara perhimpunan terbesar umat Islam yang diadakan saban tahun ialah Perhimpunan Jemaah Haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang juga dikenali sebagai hari wukuf untuk menyempurnakan manasik haji mereka. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Ya'mar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hajju Arafah." Haji itu Arafah, riwayat Tirmizi. Para ulama menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan betapa agung dan besar

ia bermaksud bahawa wukuf di Arafah adalah satu rukun yang paling penting dan utama dalam ibadah haji, sehingga haji seseorang dianggap tidak sah tanpa melaksanakan rukun ini. Sempena ibadah wukuf di Arafah, mari kita sama-sama menghayati beberapa ibrah di sebalik perhimpunan terbesar umat Islam ini. Antaranya, perhimpunan agung ini mengingatkan manusia kepada perhimpunan yang jauh lebih dahsyat di padang mahsyar kelak. Saat manusia dihimpunkan di hadapan Allah tanpa mengira pangkat, harta dan sebarang kebanggaan duniawi. Lantaran itu, jemaah haji yang datang berwukuf digalakkan supaya memperbanyakkan doa, zikir, istighfar dan taubat kepada Allah. Pada masa yang sama, seluruh umat Islam yang tidak menunaikan haji juga disunatkan untuk berdoa sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah wahdahu لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik doa, kata Nabi, ialah doa hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan ialah, tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Riwayat At-Tirmizi. Bagi yang tidak menunaikan haji, disunatkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dia menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Riwayat Tirmizi. Jelasnya, tuan-tuan, pada hari tersebut, peluang meraih keampunan dan rahmat Allah terbuka seluas-luasnya kepada sesiapa sahaja yang ingin merebutnya. Pada hari Arafah ini, doa-doa dimakbulkan, dosa-dosa diampunkan dan darjat ditinggikan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai kesinambungan amalan-amalan yang telah dilakukan bermula dari Ramadan sehingga ke saat ini, bulan Zulhijjah, khususnya hari Arafah, adalah waktu terbaik untuk umat Islam bertaubat, bermuhasabah dan memperbaiki diri sebelum melangkah ke tahun baru Hijri. Oleh itu, ambillah peluang dan ruang yang ada ini, khususnya bersempena hari Arafah, untuk menilai kembali amalan, memperbaiki kelemahan kita, serta bertaubat kembali kepada jalan kebenaran yang Allah redai. Taubat yang sebenar adalah dengan menyesali dosa yang telah dilakukan, segera meninggalkan maksiat dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Bagi dosa dan kesalahan melibatkan hak manusia lain, maka hendaklah dipulangkan hak tersebut atau memohon kemaafan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu berjaya. Selain itu, muhasabah diri penting supaya seseorang sentiasa memperbaiki ibadah, akhlak dan hubungan sesama manusia. Dengan bermuhasabah, hati akan menjadi tenang dan minda akan sentiasa berwaspada daripada melakukan kesalahan. Anggota badan akan menjadi semakin pantas melakukan amal kebajikan. Hadis yang diriwayatkan daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى

Watamanna 'ala Allah. Orang yang bijak adalah sesiapa yang menghitung amalannya, bermuhasabah dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Orang yang lemah pula adalah sesiapa yang mengikut hawa nafsunya dalam masa yang sama mengharapkan pengampunan Allah. Riwayat Tirmizi. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, tidak sepatutnya rasa rendah diri dan tunduk dengan penuh keinsafan ini hanya untuk mereka yang berwukuf di Arafah semata-mata. Sedangkan sifat ini hakikatnya dituntut daripada setiap umat Islam pada sepanjang masa, bukan hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja. Jika di Arafah semua manusia berkumpul tanpa mengenal pangkat, darjat mahupun keturunan, seumpama berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di hadapan Allah, begitu juga sebenarnya sifat yang dikehendaki ke atas setiap umat Islam tanpa ada sebarang perbezaan atau kemegahan duniawi yang perlu dibangga-banggakan antara satu sama lain. Bukankah orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepadanya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan pelbagai suku agar kamu saling berkenalan dan beramah mesra antara satu sama dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, bukan yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Jika di Arafah semua manusia boleh menerima untuk berkumpul bersama-sama tanpa mengenal pangkat, bangsa mahupun keturunan, begitu juga umat manusia, umat Islam dituntut untuk saling menerima dan berlapang dada dengan perbezaan pandangan antara mereka selama mana ia tidak menjejaskan asas akidah dan prinsip agama. Perbezaan dalam perkara kecil atau cabang memang sukar untuk dielakkan. Justru, marilah kita belajar untuk lebih berhikmah dan beradab dalam menghadapi perbezaan yang berlaku antara kita. Dalam realiti hidup yang menyaksikan banyaknya perbezaan fahaman ini, baik dalam politik atau pemikiran di kalangan umat Islam, sifat mulia ini sangatlah perlu diterapkan kepada kita semua. Dengan sifat ini, persefahaman akan dapat dijalin, persaudaraan dapat dipelihara, dan semangat kerjasama demi kemaslahatan agama dapat diperkukuhkan. Sesungguhnya inilah roh dan semangat Arafah yang amat diperlukan oleh kita semua pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari yang mulia ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah merebut peluang menghidupkan amalan soleh pada hari Arafah, termasuk 10 hari awal bulan Zulhijjah secara umumnya, kerana segala amal soleh yang dilakukan dalam tempoh ini sangat disukai oleh Allah. Dua, umat Islam hendaklah mengambil peluang baki masa yang ada sebelum melangkah masuk ke tahun baru Hijri, terutamanya pada hari Arafah, untuk bertaubat dan bermuhasabah terhadap segala amalan-amalan yang telah dilakukan selama ini. Tiga, umat Islam hendaklah menghayati ibrah daripada ibadah wukuf ini untuk terus memelihara perpaduan dan menjauhi persengketaan, serta melipat gandakan usaha dalam membina kekuatan ummah yang diredai dan dirahmati oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya.
kerana ia lebih baik daripada apa-apa yang dihimpunkan oleh mereka daripada segala benda dan perkara yang tidak kekal. Surah Yunus ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

que me vão. سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

kıvır. Allahu akbar.

que vão. سميع الله لمن حمده الله أكبر

Pronto. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: bersiaran 6 pagi. 12 tengah malam. FM 100.9 menjadi teman.
1: Segalanya istimewa hanyalah untuk anda daripada kami di Selangor FM.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu bicara hati bersama, Khamis dan Jumaat, aku nampak okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 27,000 tan sampah dihasilkan di negara ini. Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini Raja

Ya, itu dia daripada KLG. Tunggu Abang pulang. Okay? Kalau sekarang ni tempat pukul 2.41 minit petang. Lagi beberapa jam je lah Abang, Cik Abang akan pulang kan? Itu untuk untuk si rumah yang orang kata memang... Yalah, suri rumah sepenuh masa kan. Memang tunggulah Cik Abang tu pulang kan. Jadi yang mana sama-sama bekerja tu pun masing-masing juga nak tunggu pulang. Kira berapa jam saja lagi tu dah mengira detik, mengira waktu untuk pulang. Hari ni hari Jumaat, ada yang seronok sikit lah sebab besok dan juga Ahad nanti dah cuti hujung minggu pula. Sikit je lagi kan. Yang paling penting kena selesaikan dahulu kerja anda tu. Ini dia Flybase. Mengapa perpisahan yang kau pilih?

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
6: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini?
7: Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada IM Nita Depresi. Sekarang ini tempat pukul 2.52 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugas Adida untuk segmen Hello Selangor. Selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam segmen PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi, yang mana dah mula bercuti, selamat bercuti dah ucapkan. Yang mana nak balik kampung, hati-hati dalam pemanduan. Sentiasa rancang perjalanan anda, okey? Yang mana cuti minggu depan? Sabtu Ahad cuti, selamat berhujung minggu. Lagi beberapa hari je kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey, tak apa, sabar. Pejam celik je tu, okey. Dan insyaAllah kita jumpa minggu depan, diberikan kesihatan yang baik, panjangkan umur, okey. Dan untuk anda terus jaga kesihatan, jaga diri, jaga keselamatan anda. Ini dia, Ida tinggalkan anda dengan lagu Emilia Kendati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masuk Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
2: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
0: Tenggelam

Itu dah lagu dari M. Nasir baru saja berlalu Andalusia. Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pun masuk untuk segmen PM Lokal 38, segmen yang ketiga bersama saya Cempat Ketemakan Anda sampai pukul 8 malam nanti, okey. Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor untuk pengisian di jam yang pertama ini setiap hari Jumaat macam biasa setiap minggu kita ada segmen Hayabi Taranum hingga jam 4 petang nanti. Okey, nantikan saja nanti, okey. Dan kita layan dahulu lagu dari Ella Kesal Selangor FM.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Hayya Bittarannum.
2: Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: itu dia di pintu syurga KRU dan Elite baru saja berlalu. Okey, seperti biasa setiap hari Jumaat kita ada
1: Hayabit Taranum.
0: Ya, Hayabit Taranum waktu ini kalau anda nak tengok kami macam mana suasana kami di Konti sekarang ini, boleh singgah di Facebook kami, cari sahaja Selangor FM 100.9. Okey, cepatkan bersama dengan Ustaz Dai Hazman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cempaka, sihat ya?
0: Alhamdulillah, saya
2: sihat. Alhamdulillah. Dengar-dengar kata ada apa follow up apa tu kan. Jadi sama-samalah kita mendoakan kepada DJ kita, penerbit kita.
0: Terima kasih.
2: Semoga berkat ni.
0: Amin.
2: Hari
0: amin.
2: Jumaat ni.
0: Terima kasih.
2: Dan saya pun naklah apa berkongsi sikitlah cempaka ya.
0: Silakan Ustaz.
2: Sebab anak saya pun ya, tuan-tuan para pendengar ya. Saya ni al-faqih yang lemah, Dai Hazman panggilan panggilan panel dakwah dia. Kan anak saya macam ni tuan-tuan ya. Saya baru mendapat anak pada bulan 2. Tapi anak tu dia lahir dalam keadaan yang tidak, orang panggil apa? Dia prem. Tak cukup bulan kan. Jadi sekarang ni alhamdulillah dia punya berat dan juga dia punya minggu dah sepatutnya dah. Tapi masalah pada anak prem ni cempaka dia dia tak organ dia tak kuat. Jadi organ dia tak kuat yang kita risau takut dia kena jangkitan kuman pada paru-paru.
0: Baik.
2: Dan apa yang kita takut tu cempaka berlaku kepada anak kita.
0: Yeah.
2: Anak saya ni kan. Jadi itulah dia. Moga-moga dengan keberkatan pendengar Selangor FM ni pada petang ni, mudah-mudahan cempaka saya punya apa nama masalah dan tuan-tuan punya masalah semua Allah angkat. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Sama.
0: Okey Ustaz, minggu lepas kita baca surah Al-Baqarah ayat 138 sampai 141. Okey, dan hari ini 142 Ustaz.
2: Betul. 142. Baik, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول

قل لله المشرق والمغرب

ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها

يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لك

وما كان الله ليضيع إيمانكم.

0: لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Itu sama-sama. Ayat 142 hingga
0: 142 hingga 143.
1: 143.
0: Dua ayat je.
1: Panjang eh?
0: Panjang betul.
1: Okey, kita muka. Berhenti rehat sekejap. Baik. Lepas ni kita teruskanlah untuk terjemahan ayat ini. Okey Ustaz.
0: Baik.
1: Kita berehat sekejap. Salim, maaf Selangor FM.

0: Okey, baiklah.
1: Hayya Bitaranum.
0: Ya, Hayya Bitaranum. Okey, anda boleh singgah ke Facebook kami. Cari saja Selangor FM 100.9 untuk tonton kami di Konti petang ini. Okey, Ustaz, kita dah teruskan dengan maksud ayat tadi, Ustaz.
2: Mm-hmm. Baik, Alhamdulillah. Kita pergi kepada ayat 142. Cempaka,
0: ya?
2: Di mana Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Ta'ala, sayaqulu sufaha. Kita baca dulu terjemah dia.
0: Ya.
2: Akan berkata,

0: kata orang-orang yang kurang akal daripada manusia. Yang mana dia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yakni umat Islam, daripada kiblat mereka yang dahulu? Katakanlah, milik Allah Ta'ala timur dan barat. Qulillahil masyriq wal maghrib, yahdi man yasha'. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Baik, ayat 142 ni, orang-orang yang kurang akal. Berarti ni orang kurang akal ni apa cepaka? Orang yang tak cerdik. Orang yang tidak kurang akal ni macam dia punya akal dia tak sempurna. Orang jahil lah maksud dia. Dia akan berkata, apakah yang menyebabkan orang Islam, umat Islam ni daripada kiblat yang dulu, kemudian mereka berpaling kepada kiblat sekarang. Kenapa mereka berpaling? Apa maksud dia sebagai cerita ni sebenarnya? Dia kesinambungan ataupun dia sambung daripada ayat sebelum ni. Di mana cerita dia, orang Islam pada zaman dahulu, mereka cempaka ya, mereka dulu, Nabi Muhammad dan para sahabat, pada awalnya kiblat adalah di Baitul Maqdis.
1: Okay.
0: Di Baitul Maqdis artinya di Palestin ni. Tapi ada satu hari, satu waktu tu bila Nabi setelah selesai solat, kemudian turun ayat. Allah Ta'ala turunkan wahyu, menyuruh Nabi dan para sahabat supaya daripada kiblat apa nama di Palestin tadi, Baitul Maqdis, tukar ke kiblat yang sekarang ni. Iaitulah di mana? Di Mekah. Kan, Kaabah sekarang ni lah. Jadi, dengan pertukaran itu, menyebabkan orang-orang musyrikin, ya, mereka macam mempersendakan. Dulu kau kata kami ni tak betul, tiba-tiba kau ikut kami. Lagu itulah. Jadi itu perkataan orang yang sufaha, orang yang jahil. Jadi mereka bertanya tu sebenarnya bukanlah pertanyaan yang ingin tahu, ya, cembaka, tapi pertanyaan yang dia panggil mengolok-olok. Maaf ya kalau bahasa kita ni, dia panggil macam menganjing. Kan? Menganjing ni maksudnya macam perli. Kan? Kata tak nak makan. Macam tu lah kita. Makan pula dia macam tu kan. Jadi, itulah dia. Dia panggil orang yang perkataan, pertanyaan orang yang jahil. Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka yang berkata itu, lillahi, bagi Allah, kepunyaan Allah, belong to Allah, al-masyriq wal-maghrib. Iaitulah masyriq ni timur. Mana arah timur, barat, timur ni yang mana sekarang? Jepun kan, Asia, barat ni apa, Amerika. Mana-manalah timur, barat, utara, selatan. Semua milik apa, cembaka?
1: Allah.
0: Milik Allah. Jadi ikut sukalah gitu. Allah Ta'ala nak suruh orang Islam, mana-mana berpaling pun, semua Allah punya.
1: Ya.
0: Ha, kan? Maksudnya ikut sukalah bahasa dia. Jadi Allah kata, yahdi man yasha', dia bagi petunjuk kepada siapa yang dia nak. Dan Allah Ta'ala bagi petunjuk bagi orang yang dikehendaki nak bagi petunjuk. Maka siapa yang dapat petunjuk daripada pengalihan, daripada pengubahan apa nama kiblat itu, maka dia mendapat hidayah. Apa maksud hidayah ni? Dia dapat hidayah petunjuk di mana Allah nak kata bumi ini kepunyaan Allah. Kan, cempaka ya, kita semayang arah wajib ke arah kiblat. Betul tak?
1: Betul.
0: Itu kita menurut perintah. Okey, hikmah kenapa kiblat semua arah kiblat yang sama? Orang Islam ni kan. Semayang semua, semayanglah kat PJ ke, dekat mana? Dekat Angkasa Puri ke, dekat mana? Ampang ke, dekat Malaysia ke, dekat mana pun tuan-tuan, arah kita sama. Apa maksud dia? Bermakna umat Islam ni dia jangan berpecah. Jangan dia banyak-banyak. Maksud ni apa? Arah kiblat kita sama. Ha, kan? Why not? Kenapa kita mesti bergaduh? Ha, lagu tu.
1: Yeah.
0: Kenapa kita mesti berpecah? Kan umat Islam pun sekarang kita melihat ya, cepaka, dia banyak panggil apa, puak kan. Banyak apa? Banyak aliran kan. Jadi kenapa macam tu? Ha, sedangkan kiblat sama. Nabi pun sama. Kan? Allah yang satu. Kul huwallahu ahad. Ha, jadi, itu poin dia tuan-tuan dan puan. Kalau kita nak bersengketa, maka kita balik kepada asasnya adalah kiblat yang sama. Okey, lurus, benar. Baik, kemudian ayat 143 kata Allah Taala wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jadi kita terang, apakah makna umat yang pertengahan? Allah kata kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Umat pertengahan ni apa? Dia antara dunia dan akhirat. Dua-dua ada. Ha, kita ni cemaka eh. Umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang pertengahan. Wahai dia di ujung ni. Tapi apa? Kenapa Allah Ta'ala sebut ummatan wasata? Pertengahan ni bukan duduk tengah-tengah. Bererti pertengahan ni dia balance. Dia seimbang. Dia dua ada. Kan akhirat ada. Dunia ada. Tapi kita nak akhirat lah. Cuma dunia pun kena ada. Yeah. Ha, kan? Bermaksud, kita jangan meninggalkan dunia, kata Allah. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا فَابْتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ دَرَ الْأَخِرَةِ. Allah kata, kamu kena mencari keredaan Allah, akhirat. Cari banyak-banyak bekal. Tapi, di dunia, jangan kamu tinggal. Kerja pun kena. Yeah. Ha, sah kata, kita ni kena cari reda Allah. Lepas semayang Jumaat tadi sampai tak keluar. Bini tanya, kan, abang kat mana? Awak ni yang dunia belaka ni. Ah, tak boleh lagu tu. Kita dunia pun jambatan akhirat. Yeah. Kerja pun ibadat. Betul tak Cembaka?
1: Betul.
0: Ha, kan? Kerja ibadat. Kita cakap ni pahala ni. Kita buat baik sampaikan ni. Ha, jadi maksudnya tuan-tuan, itu adalah kefahaman daripada perkataan kata ulama umat yang pertengahan. Iaitulah umat yang dia seimbang antara dunia dan akhirat. Dan agar kamu menjadi saksi manusia dan rasul menjadi saksi atas kamu. Kita ni umat yang menjadi saksi atas penyampaian dakwah Nabi-Nabi. Kita ni lah juga dia panggil penyambung risalah Nabi menyampaikan kebenaran. Sebab cembaka ya tuan-tuan eh. Saya ada baca dalam satu kitab dia panggil kematian eh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dari barisan orang yang ni nanti ni depan apa nak masuk syurga ni 120 barisan. Ni hadisnya cembaka eh. Daripada 120 roh tu 80 roh adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi, umat kita ni 1/3. Banyak cembaka. Daripada manusia zaman dulu. Nabi Adam sampailah. Orang terakhir umat Nabi Muhammad. 80 barisan. Daripada 120 yang layak mendapat syurga. Adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bererti umat Nabi Muhammad ni hampir lebih daripada 1/3. Makna dia banyak yang masuk syurga. Ha, kalau kita kira kan manusia ni kan banyak sebaga kan. Tapi Allah lebihkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kita ni adalah umat yang menjadi saksi atas manusia dan rasul yang menjadi saksi atas kamu. Dan kata Allah, tidaklah kami jadikan kiblat yang dahulu itu melainkan untuk mengetahui siapa yang mengikut rasul, siapa yang berpaling kepada belakang. Jadi dengan perintah Allah Taala tu jembaka eh, bila Allah perintahkan supaya berubah apa nama kiblat nak tengok ni. Di kalangan umat ni siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Dan kata Allah, sesungguhnya amat berat kecuali bagi orang yang diberi petunjuk. Dia apa perintah ni memang beratlah. Dia benda yang Allah suruh ni dia sebenarnya berat bagi orang yang jahil. Orang yang dapat hidayah, dia jadi ringan. Nah, dah. Nak buat benda baik ni cembaka eh. Dia ringan sebenarnya. Kalau kita dapat hidayah. Dapat kekuatan, petunjuk dan taufik dan hidayah. Dan Allah kata apa? Dan tidak sia-sia. Allah tidak mensia-siakan iman kamu. Artinya makna dia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensia-siakan apa yang kita buat. Jerit perih kita, sakit kita, ujian kita tuan-tuan eh. Ha? Cembaka eh. Tidaklah sia-sia. Allah ambil kira. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah kata siapa yang beramal walaupun satu apa? Zarah. Kalau zarah ni sain eh cembaka. Zarah ni dia macam halus lah. Dia panggil apa? Mikro lah. Mikro ni kecil kan. Mm-mm. Kalau makro ni besar kan. Kecil lah. Tapi tetap Allah mengambil kira. Tuan-tuan eh. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengasih. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengasih kepada manusia. Bin nas. Bagi manusia ni Allah ni sayang manusia. Mm-mm. Bukan sayang orang Islam je. Orang tidak beriman pun sebenarnya Allah Ta'ala sayang kepada manusia. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, Allah lagi sayang. Kalau dia tak beriman, na'uzubillah, tak ikut, maka azab Allah amatlah pedih. Jadi dia 142, 143. Kita baca dah tadi tafsiran. Mungkin selepas ni, kita rehat sementara. Kita akan pergi kepada
1: pengajaran
0: okay. Dia. InsyaAllah.
1: Kita berhenti sekejap. Okay. Layan dahulu lagu dari Nita, Hanya Mimpi, Selangor FM.

0: Hayabi Taranum.
1: Ya, Hayabi Taranum, sekarang 3.46 minit petang. Okey Ustaz, daripada ayat tadi ni kan, mungkin ada tips ataupun doa yang kita boleh amalkan Ustaz.
2: Baik, Alhamdulillah, soalan yang sangat bagus. Daripada ayat 142, kita dah baca, kita dah tengok pengertian dia. Baik, tips dan, ataupun doa yang berkaitan yang pertama, ketika mana ayat ni tentang ujian, di mana Allah menguji. Macam mana Allah uji kita, cempaka, dengan Allah berikan perintah. Jadi Allah berikan perintah kepada Nabi dan para sahabat ketika itu untuk bertukar kiblat. Jadi itu adalah ujian. Daripada ujian itulah, maka nak dinilai sejauh mana kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita relate dengan keadaan kita umat Islam zaman sekarang, mungkin berbeza di sudut bukan lagi pada nak cari kiblat. Pasal kiblat pun memang dah tetap dah cempaka, tapi hari ni kita diuji dengan apa? Dengan perubahan hidup, kehilangan kerja, maaf kata hubungan berubah kan, diuji kewangan, kesihatan, dah diuji hati dan perasaan. Maka tips dia macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tips dia sebenarnya, doa ni macam itulah kita share itu cempaka. Antara doa dia, tuan-tuan boleh amalkan doa Nabi kita sendiri. Dalam Quran pun ada. Tapi doa Nabi kita, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Ha, kan? Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, maksud dia, engkau lah yang memperbolak balik hati-hati manusia. Tetapkanlah hati kami terus mentaati perintahmu, ya Allah. Sekali lagi saya ulang, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya muqallib ni mana Allah? Engkau lah yang berbolak balik hati-hati, memperbolak balikkan. Sebab yang pegang hati kita ni tuan-tuan, Allah. Jadi kita minta Allah suruh kita minta. Wa qala rabbukum ud'uni. Minta, Allah kata, astajib lakum, aku nak bagi, kamu kena minta. Maka minta apa? Sabbit qulubana. Tetapkan hati ni. Bagi hati ni tetap, ya Allah. Kerana hati ni berubah. Betul tak cempaka?
1: Betul.
2: Dia berubah, mari bisikkan, mari kadang-kadang rasa semangat tak? Doa ni. Kemudian tuan-tuan, tips dia ayat 216 surah Al-Baqarah. Ini tuan-tuan kena pegang ayat ni. 216 surah Al-Baqarah. Kata Allah, wa'asa an takrahu syai'an. Tuan-tuan kena faham yang ni. Ya. Barangkali Allah kata sesuatu yang kamu tak suka, kamu tak suka ni, barangkali dia baik bagi kamu. Okey, faham eh?
1: Faham.
2: Ha, kan? Jadi tuan-tuan pendengar boleh relate dengan keadaan. Kita tak suka benda ni. Kita tak suka lah. Apa nama dia ni tak suka lah. Apa keadaan macam ni. Tak sukalah hilang kerja. Tak sukalah ujian macam ni. Tak sukalah sakit macam ni. Tuan-tuan kena ingat. Allah kata apa? Wa asa an takrahu syai'a. Barangkali kamu tak suka benda tu, tapi dia khairul lakum. Dia baik bagi kamu. Baik tu apa maksud dia? Di sisi Allah. Kita tak nampak baik dia. Tapi rupanya tuan-tuan, bila kita sakit kan, cempaka kan, baru kita tahu siapa kawan kita. Siapa, bukan lawan lah. Maksud siapa kawan kita. Siapa kawan kita? Siapa yang jaga kita? Siapa yang sayang kat kita? Sorry to say tuan-tuan lah. Siapa yang rupanya selama ni dia, ah gitulah.
1: Ya, faham.
2: Faham eh? Okey, yang kedua. Kan? Okey, yang pertama tadi juga tuan-tuan boleh amalkan doa ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ataupun tuan-tuan bacalah ni. Hasbunallah. Hasbunallah pun okey dah. Apa makna dia? Cukuplah Allah bagi aku. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang menjadi pelindung. Nah, cukuplah Allah. Enough Allah Ta'ala. Allah is enough. Maksudnya, Allah cukup. Bagi aku ni, Allah dah cukup. Kalau orang ni tak suka ke, orang benci ke apa, doesn't matter, kata orang Jawa.
1: Wow.
2: Maksudnya, biarlah kan. Kita tak boleh puas hati. Tapi bukan bermakna kita cari pasal dengan orang. Tak. Cari pasal orang. Cukuplah Allah bagi aku. Tak boleh lah gitu kan. Maksudnya, kita buat yang baik, Tapi orang tak puas hati, orang tidak puas, orang tidak cukup, maka cukuplah Allah bagi kita. Yang terakhir, yang kedua, dua poin yang kita ambil. Ketika manusia mempertikaikan perubahan hijrah. Nampak ni? Jadi relate dengan sekarang ni, ketika manusia mempertikaikan, bila kita berubah kepada kiblat zaman dulu daripada Palestin, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Allah perintahkan wahai Muhammad dan para sahabat, yakni ke kiblat, iaitu lah Kaabah, maka itu dipanggil perubahan. Dan ketika manusia dia berubah, berhijrah, maka ada yang mempertikaikan. Ini biasa tuan-tuan. Dalam kita nak berubah kan, ada orang pertikaikan perubahan kita. Ada orang yang mula berubah, jaga solat, tutup aurat, tinggalkan maksiat. Dia diuji dengan sindiran daripada manusia. Tips dia, ini tips dia. Jangan bina hidup atas pujian manusia. Jangan banyak sangat ni apa cempaka Ni guru saya ajar. Jangan banyak baca komen. Ni banyak orang kita, dia selalu
1: Baca komen. Nak ambil tahu kan.
2: Tak, dia dah pakai tudung apa semua, dia baca komen. Dia orang puji. Lepas tu bila orang keji, dia mula buka tudung. Maaf, saya tak kata siapa-siapa. Saya pun bukan baik. Tapi maksud dia, saya pesan kepada diri saya, jangan berdiri di atas, jangan bina hidup atas pujian manusia. So macam mana cempaka Maka fastaqim, istiqamahlah. Banyakkan doa ni. Apa doa dia? Tadi, ya muqallibal qulub. Ataupun kita doa yang simple dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun doa ke tu ustaz? Itu doa. Itu simple tapi mudah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami jalan yang benar dan istiqamah.
1: Okey.
2: Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
1: Terima kasih ustaz untuk
2: Sama.
1: Hari ini.
2: Sama.
1: Okey, semoga kita semua dapat muhasabah diri hari
2: Betul.
1: Ini kan? Dan semoga perkongsian tadi bermanfaatlah untuk kita yang mendengarkan.
2: Dan sebelum terlambat cembaka, maaf kita kan bulan depan pula. Minggu depan kita akan menyambut perayaan. Di mana perayaan dia panggil apa? Hari Raya Haji ya. Kalau orang pergi haji, dia beraya. Dia dah beraya. Sebab hari Arafah tu, cepat kongsi sikit. Adalah hari yang mana Arafah tu, siapa yang Arafah, haji dah.
1: Okay.
2: Jadi, seronok dah dapat title haji. Habis kita ni cepat ke, yang duduk kat Malaysia apa ni, tak pergi haji ni, kita ada juga. Dia panggil hari raya korban.
1: Okay.
2: Kalau kita tak korban macam mana? Kita tengok orang korban. Jadi hari tu tuan-tuan, hari apa, raya-raya dijangka Rabu, maka tuan-tuan keluarlah pergi solat Aidiladha dan tuan-tuan pergilah tengok sembelihan. Itu adalah sunnah yang paling dituntut.
1: Okey.
2: Sunnah muakkad. Tengoklah fasalli li rabbika wanhar. Solat dan bersembelihlah.
1: Okey ustaz. Terima kasih ustaz. Okey, sekarang 3:55 minit petang. Selepas ini tepat pukul 4 petang kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang, okey. Assalamualaikum, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Kerabat Keinsafan.

0: Rokom di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 436. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 438. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 437.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan

0: tepat.
1: Ya, selamat FM Pilihan Tepat. Kembali bersama saya, Cempaka, temankan anda. Okey, dan terima kasih juga yang menyapa ni. Ada Wan Kajang. Selamat petang Jumaat. DJ datang Seri Cempaka Happy County. PM Lokal 38 hadir. Katanya petang ini panas. Okey, panas-panas juga. Banyakkan minum air, okey. Dan terima kasih kepada semua yang setia mendengarkan kami. Sama ada anda dengar kami di RTM Klik atau terus dengar kami di radio. Terima kasih diucapkan. Kita dah pun masuk di jam kedua dalam PM Lokal, okey. Dan untuk makluman anda, masuknya waktu azan asar pada jam 4.36 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya, okey. Selamat menunaikan solat fardu asar. Jom kita layan dahulu lagu dari Crystal, Luahan Hati, Selangor FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Maria, mari sini.
3: Ya, Julia. Ada apa?
2: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
3: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak.
2: Tuan Su.
4: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
5: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama on point dan lebih energetik dengan kita kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Najatik. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

Baik, itu dia Mirwana dan JJ baru saja berlalu aku tanpa cintamu. Okey, dan terima kasih juga yang menyapa di hujung jam yang kedua. Okey, sekarang 4.48 dan minit petang. Himan mantap di Meru Klang dan juga Umi yang berada di Ampang. Terima kasih menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Okey, dan sekarang ini dunia bergerak sangat-sangat pantas. Okey, termasuklah dalam soal teknologi. Kalau dulu AI ni memang orang kata memang benda yang susah nak dibayangkan. Tapi hari ini ia dah mula jadi sebahagian daripada kehidupan harian kita, termasuk dalam dunia kerja dan pembelajaran. Okey, dan menurut pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabran Abdul Bahar, katanya golongan belia perlu bersedia menghadapi perubahan dalam teknologi ini kerana AI kini menjadilah antara elemen penting dalam pembangunan masa depan negara. Dan katanya lagi, anak muda juga perlu mengambil peluang untuk mendalami bidang teknologi dan juga sains supaya lebih bersedia menghadapi cabaran dunia digital pada masa akan datang. Okey, dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita ada HIDS menanti anda. Jom kita layan dulu lagu Bincang Raya Amira Osman dan Irfan Haris. Selamat FM.

Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelamku.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolahan ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macam Kok Lanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kuala Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas. Dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut strok haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya, ke Muzdalifahnya, ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk kita tumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berasal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draf cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draf dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Sharin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
4: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, Bella kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda di jam ketiga dalam PM Local, okay, 38, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Based on Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan seorang peniaga kek buah, okay, iaitu Zanariah Mohamed Zainuddin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, apa khabar Kak Zana?
5: Alhamdulillah baik.
4: Sekarang di mana tu Kak Zana?
5: Sekarang di Taman Medan PJ, di rumah.
4: Okey, baiklah. Jadi boleh tak akak perkenalkan diri sedikit tentang diri akak Zana dan juga bisnes kek buah yang akak usahakan sekarang ini?
5: Nama akak Zana Ria, boleh panggil Kak Zana je.
4: Okey.
5: Untuk masa ni akak memang berniaga kek buah lah. Biasanya secara seasonal, musim perayaan biasa banyak permintaan kan.
4: Okey.
5: So, dah lama dah lah, dekat 10 tahun buat kek buah ni.
4: Okay. Dah 10 tahun ni. Jadinya selain kek buah ni, tak ada kek lain ke? Memang kek buah semata-mata saja?
5: Ada jugalah. Macam marble cake,
4: okay,
5: butter cake. Tapi yang banyak permintaan memang kek buah.
4: Kek buah eh? Okay, jadi macam mana Kak Zana boleh orang kata mula berminat dalam bidang baking ni, Kak?
5: Mula daripada 10 tahun dulu. Masa tu teringin nak makan kek buah.
4: Okey. Lepas
5: teringin
4: tu?
5: Teringin nak makan kek buah. Masa tu tengah mengandung anak bongsu.
4: Okey.
5: Jadi kek buah ni orang muda tak berapa minat.
4: Gemar.
5: Biasanya tak apa gemar lah orang kata. Yang biasa suka ni orang-orang yang veteran.
4: Okey.
5: Jadi satu hari saya beli kek, satu kek buah ni lah. Masa tu rasa kena dengan selera.
4: Okey.
5: So lepas bersalin saya cari guru untuk belajar buat kek buah tu. And then sikit demi sikit sampai sekarang lah masih meniaga kek buah tu.
4: Okey, jadinya kenapa pilih kek buah sebagai produk utama jualan? Sebab memang akak dari bermula sebab memang nak makan kek buah.
5: Memang nak makan. Jadi kena pula sebab kek buah ni ada banyak jenis. Ada yang kukus, ada yang bakar kan.
4: Kalau macam Kak Zana buat yang bakar ke yang kukus?
5: Kukus.
4: Kukus, okey. Jadi apa yang membuatkan orang kata kek homemade Kak Zana ni lain daripada yang lain?
5: Mungkin sebab Kak Zana guna pure butter. Pure butter,
4: okay.
5: Kurang manis. Dan insyaAllah tahan lama.
4: InsyaAllah tahan lama eh. Jadi orang kata dari segi rasa ataupun bahan yang digunakan, okay, Kak Zana ada tak orang kata resepi istimewa tersendiri yang orang kata jadi daya tarikan?
5: Biasa selain daripada pure butter, memang masukkan peel orange.
4: Oh, peel orange, okay.
5: Peel orange tu memang masukkan, memang dalam bahan-bahan yang sedia ada tu memang dah ada, saya tambah lagi.
4: Okay.
5: Jadi orang akan notice benda tu, orang akan perasan ada peel orange dalam ni macam tu.
4: Jadi macam mana orang kata macam mana sambutan pelanggan setakat ini Kak Zana?
5: Alhamdulillah, bila terutamanya musim perayaan lah, macam raya puasa, raya haji, memang sentiasa ada repeated customer.
4: Okay.
5: InsyaAllah.
4: Okey, baiklah, kita nak berhenti sekejap Kita layan dahulu lagu dari Mazdo, inilah jalannya Selangor FM.

0: kita masih lagi dalam Biz On Air, okay? Dengan Kak Zanariah Muhammad Zainuddin, okay? Dalam Biz On Air petang ini, okay Kak Zana?
1: Ya.
0: Okay, nak tanyakan kebanyakan atau bahan data daripada pelanggan tetap media sosial ataupun dari mulut ke mulut, Kak?
1: Biasanya dari pelanggan tetap dan dari mulut ke mulut.
0: Okay, jadi dia sebagai peniaga Hotmail ni kan, Kak, mungkin ada cabaran yang orang kata paling besar yang pernah Kak Zana hadapi sepanjang Kak berniaga ni?
1: Antara cabaran terbesar dia tu nak memenuhi permintaan pelanggan. Kebanyakannya nak custom made.
0: Okay.
1: Ada yang minta tak mahu gula langsung. Jadi saya bagi tahu saya tak mampu nak buat macam tu. Sebab kek buah ni yang melekatkan dia adalah gula.
0: Okay, pernah tak ada orang kata pengalaman atau pertepahan yang Kak Zana orang kata masih ingat sampai sekarang, Kak? Pahit ke manis ke?
1: Ada seorang regular customer.
0: Okay.
1: Dia simpan kek tu setahun.
0: Ah, tak berkulat ke, Kak?
1: Tak. Okay. Dia bagi tahu saya tahun tu dia tak order dan dia cakap dia baru potong dan makan kek yang dia order tahun lepas. Saya Kak Zana terperanjat lah sebab saya cuma boleh bagi garanti up to 3 months, 3 bulan je. So sampai setahun dia kata masih sama, dia tak perlu kukus balik, dia tak perlu buat apa-apa, dia macam biasa.
0: Hanya rasa potong tak terus makan.
1: Potong terus makan.
0: Okey, jadi Kak Zana dalam proses menghasilkan kek ini kan, bahagian mana yang paling penting bagi Kak Zana untuk pastikan pelanggan puas hati, Kak?
1: Kalau dalam proses pembuatan kek tu sendiri, semasa mengadun kek tu dan semasa nak kukus. Kukus kena lama.
0: Okay.
1: 3 jam setengah.
0: 3 jam setengah eh?
1: Ya.
0: Jadi ada tak perancangan untuk kembangkan lagi bisnes ini satu hari nanti, Kak?
1: Buat masa ni Kak Zana lebih selesa buat di rumah, home base. Tapi insyaAllah di tahun-tahun hadapan mungkin ada rezeki untuk kembangkan lagi bisnes.
0: InsyaAllah, insyaAllah saya doakan. Okey, untuk yang tengah dengar kita sekarang ini, Kak Zana, dan berminat nak mula bisnes baking di rumah, mungkin Kak Zana ada nasihat untuk mereka, Kak?
1: Untuk anda di luar sana yang berminat dengan dunia bakery dan baking dari rumah, mulakan dengan apa yang anda ada. Tak perlu modal besar, tak perlu pening kepala, tak perlu itu ini. Mulakan dengan apa yang kita ada. InsyaAllah Allah bantu.
0: InsyaAllah. Jadi dulu Kak Zana modal bermula dengan berapa, Kak?
1: Saya mula dengan modal RM200 je.
0: RM200? Okey. Dan akhir sekali Kak Zana, kalau ada pendengar kita yang nak order dengan Kak Zana, di mana mereka boleh hubungi? Kak Zana boleh kongsikan sekali lah Facebook, Instagram, TikTok.
1: Boleh hubungi saya di semua platform media sosial. Okay. Saya guna username yang sama saja.
0: Okay.
1: Zanna Zana .m.zain. Zain.
0: Okay.
1: Boleh PM saya.
0: Okay. Terima kasih Kak Zana.
1: Sama-sama.
0: Okay,
1: terima kasih Cempaka.
0: Sama-sama kasih Kak Zana. Semoga bisnes Kak Zana makin berkembang, pelanggan makin bertambah dan dikenali Kak Zana.
1: InsyaAllah. Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada Apa Orang Selangor Buat Petang Ini. Okey, jom kita layan dahulu Selangit Mas Idayu, Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Yo, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Apa Orang Selangor Buat Petang Ini? Okey, ada yang masih sibuk dengan kerja, tak balik lagi, kerja banyak. Ada yang sedang memandu balik ke rumah dan ada juga yang ambil masa untuk berehat sekejap. Okey, dan Hidayah Husin katanya di traffic light ni. Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam Hidayah. Katanya tengah tunggu ijo ni. Hati-hati. Vroom-vroom. Hati-hati Hidayah. Semoga awak sampai ke rumah dengan selamat. Okey, jom kita layan dulu lagu Abang Pulang, Datuk Malik Rizwan. Okey, nak hantarkan boleh hantarkan di WhatsApp kita 019 330 4425.

0: mana tu? Okey, bolehlah call-call kita. Okey, 0322873203 ataupun 0327-3204. Okey, apa untuk orang Selangor tengah buat petang ini? Okey, macam Kak Zaini di Puchong ni katanya layan cempaka ni sambil berangan. Amboi, berangan. Perangan tu tak apa, percuma je. Tapi berangan apa tu Kak Zaini? Cik kongsikan. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Ya, selamat petang. Lama
1: datin Sri. Tak... Ya, lama tak call.
0: Ya, lama tak call kita. Ha. Apa khabar?
1: Semua sibuk, DJ pun sibuk.
0: Ya, betul. Semua orang sibuk kan?
1: Semua orang sibuk.
0: Ya, apa khabar?
1: Sihat, Alhamdulillah. Tak berapa sihat lah.
0: Kenapa tu?
1: Batuk sesama.
0: Okey, yalah cuaca tak menentu kan. Sekejap hujan, sekejap panas.
1: Baju dah basah. Lepas tu kering sendiri. Lepas tu basah balik.
0: Yelah, dengan bunyi ayam tu kat mana tu?
1: Ya, kat kampung.
0: Oh, dah balik kampung?
1: Tak, kampung rumah mak tua dekat je.
0: Kampung dekat je. Ingatkan di Melaka ke?
1: Tak ada. Mak tua pun layan ni.
0: Oh, ya ke? Terima kasih. Kena salam dekat mak.
1: Puan Rosna Sumaat.
0: Okey, baik.
1: Dia pun layan dengan dia DJ mana ni, dia tanya.
0: DJ mana ni? Sayalah cempaka. Tak kenal ke?
1: Ya, tahu, kenal.
0: Kenal
1: Tak kenal, tunjuk gambar.
0: Tak mengetih ke? Selalu mengetih kan?
1: Tak mengetih lah. Tadi dah pergi Rona tengok kedai tak buka. Rona lah balik.
0: Okey,
1: kena tak layanlah PM lokal kat rumah, depan rumah.
0: Terima kasih. Pasang kuat-kuat tau. Bagi jiran kiri kanan dengar, depan belakang. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, baiklah, itu Wan Kajang jom kita layan dahulu lagu Ramlah Ram, Kau Kunci Cinta Dalam Hatimu, Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Kenapa Abang Mok gelak tiba-tiba?
2: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbulu?
3: Buat! Mosquito! Mosquito!

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: DM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Radio nombor 1 Orang Selangor. Kita dah pun masuk di jam keempat dalam PM Lokal bersama saya, Cempaka Temakan Anda. Okay? Kita nak teruskan untuk segmen Rehlah Baitullah 2.0 setahari. Kita bawakan untuk anda jam 6 petang dalam PM Lokal. Kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Nasiruddin Othman. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
1: Ya, apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okay, Datuk, hari ini topiknya apa, Datuk?
2: Hari ini topiknya Haji Mabrur Impian Setiap Ummah.
1: Okey, Haji Mabrur Impian Setiap Ummah. Okey, silakan Datuk.
2: Okey, terima kasih DJ Cempaka.
1: Sama-sama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallim ala fi hazan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah ya, pada petang hari ini Saidil Ayyam ya, petang Jumaat penghulu segala hari. Hari yang penuh rahmat dan hari yang sangat dekat dengan doa-doa para hamba. Dan petang ini kita kembali bersiaran dalam Rehlah Baitullah 2.0 dari ilmu kerasa dirasa kecinta. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Setiap tahun jutaan manusia datang ke tanah suci. Ada yang datang dengan air mata, ada yang datang membawa dosa, ada yang datang membawa luka kehidupan. Tetapi semua manusia yang datang ke Baitullah membawa satu harapan yang sama. Ya Allah, jadikan hajiku haji yang mabrur. Kerana manusia sedar, bukan semua orang yang pergi haji akan pulang sebagai tetamu yang diterima. Dan sebab itu, tajuk kita pada hari ini ialah Haji Mabrur Impian Setiap Ummah. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah. Haji Mabrur ialah haji yang diterima oleh Allah. Tetapi para ulama menjelaskan Haji Mabrur bukan hanya diukur pada lengkapnya rukun atau banyaknya ibadah, tetapi pada kesan selepas seseorang pulang daripada haji. Adakah dia menjadi manusia yang lebih baik, lebih lembut hatinya, lebih menjaga solatnya, lebih menjaga lidahnya, lebih dekat dengan Allah, ataupun na'udzubillah yang sebalik daripadanya. Dengan kata lain, kalau nak tahu sama ada haji kita diterima ataupun tidak, haji mabrur ataupun tidak, ya, kita kena lihat setelah kepulangan kita daripada melaksanakan fardu haji. Apakah kehidupan kita ini, diri kita ini lebih baik daripada sebelum pergi ataupun Masya Allah, lebih teruk ataupun na'udzubillah lebih dahsyat, lebih banyak dosa dan sebagainya, perubahan yang agak drastik setelah kita melaksanakan haji. Sebab itu kan haji yang sebenar bukan sekadar mengubah lokasi manusia, tetapi mengubah hati manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh melakukan perkara keji, maksiat dan pertengkaran dalam ibadah haji. Allah tidak hanya menyebut tentang tawaf, sa'i atau melontar semata. Tetapi Allah menyebut tentang menjaga akhlak, menjaga lidah, menjaga hati. Kerana apa? Kerana tujuan haji itu sendiri bukan sekadar membawa manusia melihat Kaabah. tetapi membawa manusia kembali mengenal dirinya sebagai hamba. Nah, ramai manusia berjaya sampai ke Mekah. Ya, maksudnya ada dengan kata lain, ada duit dia boleh sampai ke Mekah. Tak ada masalah. Ya, beli tiket, cari travel, boleh pergi. Tetapi tidak semua berjaya sampai kepada perubahan diri. Ya, kadang-kadang kita tengok pergi tu hampir sebulan sekali. Ataupun berkali-kali. Tetapi balik sama aja. Malah ada yang balik lebih teruk daripada sebelum dia pergi. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Al-hajru mabruru laisalahu jaza'an illa jannah. Maksudnya kata Nabi, haji yang mabrur tiada balasan baginya melainkan syurga. Tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar radio nombor satu, pilihan orang Selangor. Bayangkan Allah menawarkan syurga ya, untuk satu ibadah bernama haji mabrur. Ini menunjukkan haji mabrur bukan perkara kecil. Kerana haji mabrur ialah perjalanan yang berjaya melembutkan hati, berjaya mematikan ego, berjaya membersihkan dosa dan menghidupkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin antara tanda haji seseorang diterima ialah apabila selepas pulang ia semakin takut untuk melukai hati manusia. Tuan-tuan dan puan-puan ya, saya pernah bertemu seorang pakcik. Selepas beliau pulang daripada haji, orangnya sangat sederhana. Tetapi anak-anaknya berkata kepada saya, dia kata, Ustaz, ayah kami berubah total selepas balik haji. Saya tanya balik dekat anak-anaknya, berubah macam mana tu? Anaknya jawab, dia kata, dulu Ustaz, sebelum pergi haji ni, ayah kami ni garang, bengkin, panah baran, nak senyum pun susah, cepat marah. Tapi Alhamdulillah, sejak dia balik dari Mekah, daripada dia balik melaksanakan haji, ayah selalu bangun malam, menangis, selalu minta maaf dan makin lembut dengan anak-anak. Allahuakbar. Ya. Jadi kemudian satu hari saya pernah jumpa lah pakcik itu sendiri. Dan saya tanya dia, dia kata, macam mana pakcik sepanjang melaksanakan haji baru-baru ni? Dia kata, Ustaz, masa saya tengok Kaabah, saya rasa terlalu banyak dosa saya kepada manusia. Dekat sana Ustaz, saya sedar. Rupanya selama ini saya sibuk jadi orang berjaya tetapi lupa jadi manusia yang baik seperti mana yang Allah kehendaki. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah haji mabrur. Ya? Bukan sekadar pulang membawa air zam-zam, pulang bawa jubah, bawa kurma, tetapi pulang membawa hati yang baru. Hari ini ramai manusia bercakap tentang berapa kali kamu pergi umrah. Hotel mana, nak hotelnya dekat mana, jauh ke, berapa meter. Ataupun pakej apa yang kamu ambil, pakej mahal ke, pakej cik ayam ke, pakej rahmah ke. Ataupun berapa banyak kamu shopping, apa yang bawa balik. Ini kebanyakan sembang-sembang orang. Tetapi jarang manusia bertanya, adakah Allah menerima ibadah aku? Kerana nilai haji bukan pada banyaknya gambar yang dibawa pulang, bekalan materialistik yang dibawa pulang, tetapi pada banyak mana dosa yang ditinggalkan di hadapan Kaabah. Untuk itu pada petang Jumaat Sayyidi Ayam ini, saya nak ajaklah sidang pendengar di nombor satu pilihan orang Selangor untuk sama-sama kita aminkan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita pada petang hari ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang memanggil jutaan manusia menjadi tetamumu. Hari ini kami datang kepadamu membawa hati yang penuh dosa dan kelemahan. Wahai Allah, jangan jadikan haji kami sekadar perjalanan badan, tetapi jadikan ia perjalanan yang mengubah hati kami. Jika selama ini hati kami keras, ya Allah, lembutkanlah. Jika selama ini kami lalai, ya Allah, sedarkanlah. Jika selama ini kami hanya melukai hati manusia, Ampunkanlah kami, ya Allah. Dan jika suatu hari nanti engkau jemput kami menjadi tetamumu, maka pulangkanlah kami sebagai hamba yang lebih dekat kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Haji Mabrur bukan tentang gelaran. Bukan tentang banyaknya pengalaman. Tetapi tentang haji yang pulang dari Mekah dalam keadaan yang lebih bersih. Dan mungkin antara kejayaan terbesar seseorang manusia bukan ketika namanya dipanggil di dunia, tetapi ketika namanya dipanggil Allah sebagai hamba yang diterima. Saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Uthman bersama anda dalam Rehlah Baitullah. InsyaAllah esok hari kita akan bersua lagi pada waktu yang sama dengan tajuk Doa Terakhir Sebelum Wukuf. Jadi sekian dulu di Jam Paka.
1: Ya.
2: Mohon ampun maaf. Jumpa lagi. Calo bete. Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you, Datuk. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Okey, baiklah. Macam biasa, jangan lupa esok kita jumpa lagi dengan topik yang lain. Setiap hari kami bawakan untuk anda jam 6 petang. Okey. Layan dulu lagu dari Ellie Katz hingga akhir nanti Selangor FM.

Baik, itu dah lagu dari Jamal Abdillah, baru saja berlalu penghujung rindu. Okey, untuk anda yang berada di luar Selangor, tak ada masalah kalau anda nak dengarkan kami. Anda boleh saja dengarkan kami secara online, walau di mana saja anda berada. Okey, boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Mudah saja, type saja Selangor FM 100.9. Okey, sekarang 6.24 minit petang. Setiap minggu pada hari Jumaat, jam 6.30 minit petang, kita akan ikuti rancangan ulangan Khutbah Jumaat. Okey, jom kita layan dahulu lagu We Party Like This, Selangor FM.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Ibrah Wukuf di Arafah. Hadirin yang dirahmati Allah, antara perhimpunan terbesar umat Islam yang diadakan saban tahun ialah Perhimpunan Jemaah Haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang juga dikenali sebagai Hari Wukuf.

untuk menyempurnakan manasik haji mereka. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Ya'mar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju 'Arafah, haji itu 'Arafah." Riwayat Tirmizi. Para ulama menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan betapa agung dan besarnya kedudukan wukuf di Arafah. Ia bukan bermaksud haji hanya cukup dengan berwukuf di Arafah semata-mata, tetapi ia bermaksud bahawa wukuf di Arafah adalah satu rukun yang paling penting dan utama dalam ibadah haji, sehingga haji seseorang dianggap tidak sah tanpa melaksanakan rukun ini. Sempena ibadah wukuf di Arafah, mari kita sama-sama menghayati beberapa ibrah di sebalik perhimpunan terbesar umat Islam ini. Antaranya, perhimpunan agung ini mengingatkan manusia kepada perhimpunan yang jauh lebih dahsyat di padang mahsyar kelak. Saat manusia dihimpunkan di hadapan Allah tanpa mengira pangkat, harta dan sebarang kebanggaan duniawi. Lantaran itu, jemaah haji yang datang berwukuf digalakkan supaya memperbanyakkan doa, zikir, istighfar dan taubat kepada Allah. Pada masa yang sama, seluruh umat Islam yang tidak menunaikan haji juga disunatkan untuk berdoa sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a'i du'a'u yaumi 'Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik doa, kata Nabi, ialah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan ialah, tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Riwayat At-Tirmidhi. Bagi yang tidak menunaikan haji, disunatkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi 'Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dia menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Riwayat Tirmizi. Jelasnya tuan-tuan, pada hari tersebut peluang meraih keampunan dan rahmat Allah terbuka seluas-luasnya kepada sesiapa sahaja yang ingin merebutnya. Pada hari Arafah ini, doa-doa dimakbulkan, dosa-dosa diampunkan dan darjat ditinggikan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sebagai kesinambungan amalan-amalan yang telah dilakukan bermula dari Ramadan sehingga ke saat ini, bulan Zulhijjah khususnya hari Arafah adalah waktu terbaik untuk umat Islam bertaubat, bermuhasabah dan memperbaiki diri sebelum melangkah ke tahun baru Hijri. Oleh itu, ambillah peluang dan ruang yang ada ini, khususnya bersempena hari Arafah, untuk menilai kembali amalan, memperbaiki kelemahan kita serta bertaubat kembali kepada jalan kebenaran yang Allah redai. Taubat yang sebenar adalah dengan menyesali dosa yang telah dilakukan, segera meninggalkan maksiat dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Bagi dosa dan kesalahan melibatkan hak manusia lain, maka hendaklah dipulangkan hak tersebut atau memohon kemaafan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu berjaya. Selain itu, muhasabah diri penting supaya seseorang sentiasa memperbaiki ibadah, akhlak dan hubungan sesama manusia.
dengan bermuhasabah, hati akan menjadi tenang dan minda akan sentiasa berwaspada daripada melakukan kesalahan. Anggota badan akan menjadi semakin pantas melakukan amal kebajikan. Hadis yang diriwayatkan daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang bijak adalah sesiapa yang menghitung amalannya, bermuhasabah dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Orang yang lemah pula adalah sesiapa yang mengikut hawa nafsunya dalam masa yang sama mengharapkan pengampunan Allah. Riwayat Tirmizi. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, tidak sepatutnya rasa rendah diri dan tunduk dengan penuh keinsafan ini hanya untuk mereka yang berwukuf di Arafah semata-mata. Sedangkan sifat ini hakikatnya dituntut daripada setiap umat Islam pada sepanjang masa, bukan hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja. Jika di Arafah semua manusia berkumpul tanpa mengenal pangkat, darjat mahupun keturunan, seumpama berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di hadapan Allah, begitu juga sebenarnya sifat yang dikehendaki ke atas setiap umat Islam tanpa ada sebarang perbezaan atau kemegahan duniawi yang perlu dibangga-banggakan antara satu sama lain. Bukankah orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepadanya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan pelbagai suku agar kamu saling berkenalan dan beramah mesra antara satu sama dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, bukan yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya." Jika di Arafah semua manusia boleh menerima untuk berkumpul bersama-sama tanpa mengenal pangkat, bangsa mahupun keturunan, begitu juga umat manusia, umat Islam dituntut untuk saling menerima dan berlapang dada dengan perbezaan pandangan antara mereka selama mana ia tidak menjejaskan asas akidah dan prinsip agama. Perbezaan dalam perkara kecil atau cabang memang sukar untuk dielakkan. Justru, marilah kita belajar untuk lebih berhikmah dan beradab dalam menghadapi perbezaan yang berlaku antara kita. Dalam realiti hidup yang menyaksikan banyaknya perbezaan fahaman ini, baik dalam politik atau pemikiran di kalangan umat Islam, sifat mulia ini sangatlah perlu diterapkan kepada kita semua. Dengan sifat ini, persefahaman akan dapat dijalin, persaudaraan dapat dipelihara, dan semangat kerjasama demi kemaslahatan agama dapat diperkukuhkan. Sesungguhnya inilah roh dan semangat Arafah yang amat diperlukan oleh kita semua pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari yang mulia ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah merebut peluang menghidupkan amalan soleh pada hari Arafah, termasuk 10 hari awal bulan Zulhijjah secara umumnya, kerana segala amal soleh yang dilakukan dalam tempoh ini sangat disukai oleh Allah. Dua, umat Islam hendaklah mengambil peluang baki masa yang ada sebelum melangkah masuk ke tahun baru Hijri, terutamanya pada hari Arafah, untuk bertaubat dan bermuhasabah terhadap segala amalan-amalan yang telah dilakukan selama ini. Tiga, umat Islam hendaklah menghayati ibrah daripada ibadah wukuf ini untuk terus memelihara perpaduan dan menjauhi persengketaan, serta melipat gandakan usaha dalam membina kekuatan ummah yang diredai dan dirahmati oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa-apa yang dihimpunkan oleh mereka, daripada segala benda dan perkara yang tidak kekal. Surah Yunus ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 721. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 723. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 721.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

dari Aero baru saja berlalu. Terimalah sayang cintaku seadanya. Okey, kita dah pun berada di jam terakhir. Okey, sekarang tepat 7 minit malam. Okey. Dan Raya Haji dah makin dekat kan, dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan trafik di Lebuh Raya Utama boleh mencecah hingga 3.3 juta kenderaan sehari pada waktu puncak bermula hari ini sampailah 7 Jun nanti. Dan menurut LLM, peningkatan itu berlaku susulan cuti perayaan, cuti umum dan cuti sekolah yang bertembung dalam tempoh yang sama. Jadi Lebuh Raya Plus dijangka mencatatkan aliran trafik tertinggi dengan sekitar 2.2 juta kenderaan. Bagi melancarkan perjalanan, beberapa langkah telah diambil termasuklah pengaktifan smart lane dan tiada penutupan lorong kecuali kecemasan. Okey, jadi orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Jom layan dahulu lagu pening Azlin dan Dato' M. Daud Kilau Selangor FM.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.

0: anda yang suka layan YouTube tu. Jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Peribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku jadi kelam kabut, tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan sekutu kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
4: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
4: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan, pada pagi ini, kita bangun dan telefon pintar sudah menunggu di sisi. Notifikasi masuk, mesej masuk, berita terkini, semuanya hanya dalam satu sentuhan. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Kita boleh menghantar mesej, mencari maklumat, bekerja, bahkan

0: belajar tanpa perlu keluar rumah. Segalanya pantas dan mudah. Tetapi di tengah kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, adakah kita masih memegang nilai yang sebenar dalam hidup? Nilai seperti kesabaran, hormat, kasih sayang dan keikhlasan. Nilai yang tidak boleh digantikan dengan aplikasi, komputer ataupun telefon pintar. Contohnya, kita mungkin sibuk menghantar mesej kepada rakan, keluarga ataupun kenalan yang jauh. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk benar-benar meluangkan masa dengan orang yang ada di depan mata kita. Satu senyuman, satu perkataan yang ikhlas atau mendengar dengan sepenuh perhatian, itu yang sebenarnya memberi makna. Teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan urusan tetapi tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Tidak boleh menggantikan sentuhan hati, kehangatan percakapan atau nilai yang kita tanamkan dalam diri sendiri dan orang di sekeliling. Marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Biarkan ia membantu hidup, tetapi jangan sampai ia memudaratkan nilai yang membentuk diri kita. Jangan sampai kemudahan membuat diri kita lupa untuk menghargai orang di sekeliling, menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Kerana pada akhirnya, kemudahan hidup hanyalah sementara. Nilai dan hati yang tulus adalah kekal. Teknologi memudahkan hidup, tetapi nilai tidak boleh diganti.
1: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: ingatkan.
1: Ketahuilah, kata para ulama, apabila seseorang itu menegur kamu di khalayak ramai, sesungguhnya dia mempunyai niat untuk menjatuhkan kamu. Ulama sebut, hari ini banyak. Berlumba-lumba pula tu. Kononnya nak nasihat. Oh? Tapi dia viralkan, malu kawan tu. Oh? Antara adab nasihat selain kerana Allah, ialah nasihat di antara kita dengan orang yang kita nak nasihat saja. Dan yang ketiga, tidak menggunakan perkataan yang kesat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati tuan-tuan. Apabila seseorang itu menasihati kamu di khalayak ramai, saja depan orang ramai disebut, ketahuilah dia ingin menjatuhkan kamu dan mengaibkan kamu. Kata para ulama. Maka banyak jenis nasihat ni. Kita nak nasihat yang kerana Allah, nasihat di antara kita dengan orang tu sahaja, bukan alal malak, bukan di hadapan orang ramai, dan menggunakan perkataan yang ya. Suami boleh nasihat isteri, isteri boleh nasihat suami, anak boleh nasihat mak, tak ada masalah, adik boleh nasihat abang. Ketika mana dia tidak sebut depan orang ramai, ketika mana dia menggunakan perkataan yang baik, ketika mana dia nasihat itu niat hati dia untuk Allah Subhanahu Wataala, kerana Allah, sebab dia sayang, dia nak orang yang dia nasihat tu berubah dengan benda yang dia lakukan.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Farah, baru saja berlalu hanya padamu. Okey, lepas ini Anne akan sambung temakan anda sampailah 12:30 malam nanti dalam segmen malam hari ataupun MH812. Okey, jam 9:15 malam nanti. Jangan ke mana-mana, okey. Curahan hati untuk aku nampak okey, tapi anda akan bersama dengan ahli perkama iaitu Profesor Madya Dr. Rosli Ahmad. Dan topik malam ini adalah senyum luar serabut dalam. Nantikan okey 9:15 malam nanti. Yang tengah memandu tu hati-hati di jalan raya okey. Esok dah Sabtu. Selamat hujung minggu. Semoga urusan anda dipermudahkan dan dapat rehat yang secukupnya. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Shape of You.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: MH812 bersama Kapten Yang Bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk malam ini. Hari ini hari Jumaat bersamaan dengan 22 Mei 2026. Okey, terima kasih buat rakan setugas. Baru saja selesai tadi kan untuk PM Local. Saya baru nak buka gerai. Orang kata baru nak setup-setup lah ni kan. Nak berniaga sampai 12 malam. Jualannya apa? Jam kedua nanti kita ada curahan hati, nampak okey tapi okey. Dan pastinya juga anda yang nak dengarkan lagu Anak Udara, boleh je hantarkan kiriman anda ke talian 0173304425. Okey, saya nak jadikan sebagai lagu wajib siar setiap kali Anne Mokhtar ke udara. Ini dia lagu nyanyi daripada drama band Drama. Terus dengar Radio No. 1 orang Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor.

Itu dia Datuk Syira Majid. Ku mohon. Okey, apa yang anda harapkan, apa yang anda inginkan dalam kehidupan, kan? Kadang-kadang ada yang dapat kita lihat lah, ianya mungkin dah menjadi kenyataan. Ada lagi yang kita masih lagi orang kata menanti bilakah saat dan waktunya. Terlalu mahal ke harga sebuah kebahagiaan sampai aku tidak mampu memilikinya? Amboi. Hey, tapi bahagia tu sebenarnya kan, dengan kalau kita belajar untuk mensyukuri apa yang kita miliki, insyaAllah kita akan mula rasa bahagia lah. Tapi kalau kita meletakkan banyak perkara kan, contohnya kalau aku miliki sekian-sekian aku akan rasa bahagia, maka sukarlah untuk kita nak menikmati betul bahagia itu. Okay, jangan lupa di jam yang kedua nanti kita ada tetamu kita untuk curahan hati kita. Nampak okay tapi kita akan bercakap berkenaan dengan senyum luar serabut di dalam. Ramai macam ni kan, luar senyum, dalam rupanya macam-macam masalah lah, masalah apa lagi tu kan, tak pernah habis. Ada yang mungkin kalau selesai satu masalah berkuranganlah masalahnya, ada yang kata selesai satu masalah tambah 18 soal masalah kan. Yang tambah tu lagi banyak tu yang tak nak tu. Okey, apa pun, jom kita dengarkan dahulu. Ini dia lagu daripada Ella Sembilu. Terus dengar Selangor FM. Okey.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara. Namun, laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan kilometer 274.3 sekitar nilai turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi UNSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Bersama dengan saya, seperti biasa, hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Pasti bersama dengan tetamu kita, iaitu Profesor Madya Dr. Rosli bin Ahmad, yang merupakan ahli seumur hidup Perkama International. Apa pun nak ucapkan dahulu kepada doktor untuk orang kita sudir hadir ke Konti Selangor FM. Hari ini kita berkongsi berkenaan dengan tajuk kita, Senyum Luar Serabut Dalam. Kan? Apa pun, selamat malam doktor.
2: Ya, selamat malam.
1: Kan? Dan untuk hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu senyum luar serabut dalam. Dan pastinya kan, bila kita cakap berkenaan dengan tersenyum kan, ramai yang sebenarnya kadang-kadang di kala mereka tersenyum menyimpan banyak duka. Kan? Mungkin penat memendam rasa depan orang nampak kuat kan, masih mampu bekerja, gelak ketawa kan, melayan semua orang macam biasa je, macam tak ada apa-apa berlaku kan. Tapi bila bersendirian, hati mula terasa sesak, fikiran berserabut dengan masalah hidup, tekanan kerja, hubungan kewangan dan macam-macam perkara yang dipendam sendirilah. Dan ada yang memilih untuk diam sebab tak mahu menyusahkan orang lain, dan ada juga yang takut bila meluah orang tak faham dan menganggap mereka lemah. Dan akhirnya senyuman dijadikan topeng untuk terus nampak okey sedangkan dalam hati sedang lelah. Malam ini kan, pasti dalam curahan hati kita, kita bawakan topik senyum luar serabut dalam. Mungkin ada antara kita yang sedang melalui fasa ini kan, yang kat luar nampak baik-baik saja tapi sebenarnya di dalam menyimpan pelbagai duka. Duka yang tak terluah. Okey. Doktor, kenapa ya hari ini ramai orang yang nampak ceria di luar tapi sebenarnya sedang penat dan serabut dalam diam?
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera ya semua. Kepada pendengar dan juga kepada Cik N di radio Selangor. Okey, jadi apa topik kita malam ni ialah senyum di luar serabut di dalam.
1: Betul.
2: Itu satu topik yang saya rasa begitu deep tu.
1: Betul.
2: Pasal kenalah pada situasi dan keadaan masa sekarang ni. Jadi lebih-lebih lagi sekarang ni minyak, bila kita tengok pilih bila harga minyak ni, orang kata apa?
1: Itu salah satu faktor juga, senyum luar duka di dalam tu.
2: Kita terpaksa apa, telannya digestnya. Jadi apa ni, merujuk pada topik kita ini, senyum di luar serabut di dalam ni, maksudnya saya lihat dan nampak pada masyarakat kita, nak tak nak kita kena senyum.
1: Betul. Kan? Takkan kita nak masam sepanjang hari kan?
2: Jadi kalau senyum pun jadi
1: berpura-pura macam tu?
2: Bukan berpura, tapi itu dalam, kalau kita tengok pada keseluruhan rakyat Malaysia kan, khususnya orang Melayu sebagainya kan, kalau kita lihat, dia memang takkan menunjukkan kegelisahan ataupun kerunsingan kan, ataupun satu benda yang memberikan satu impak yang tak baik kepada orang lain.
1: Okay.
2: Jadi sebab tu dia bila masuk kerja, dia orang kata luarannya nampak biasa. Jadi bila dia jumpa kita, dia senyum kan. Tapi bila keadaan realitinya adalah sebaliknya lah.
1: Okey, dan adakah keadaan senyum luar serabut dalam ni normal dalam kehidupan sekarang, atau sebenarnya ini petanda seseorang sedang mengalami tekanan emosi ni?
2: Nak kata normal pada masyarakat sekarang ni, tak juga. Sebab apa ni, apa, kalau kita lihat kepada lah, bila kita pergi tempat kerja kan, bila kita pergi berjumpa dengan ramai orang, orang kita ni mungkin ada terikat dengan dipanggil apa benda culture Melayu.
1: Okay.
2: Kan budaya kita kan. Jadi kita ni begitu hormat kepada orang lain. Sehingga kan diri kita sendiri yang kita banyak memendam.
1: Maknanya kita ni dek kerana ialah mungkin nak jaga hati orang sekeliling kan. Jadi kita pendam sendiri kan. Tapi itu sesuatu yang tidak baik kan sebenarnya bagi diri sendiri kalau kita ni terlalu banyak memendam, betul?
2: Betul. Itu betul. Itu kalau ikut kepada psikologi, kan? Kajian, banyak kajian psikologi, maksudnya bila kita sebagai seorang manusia kita banyak banyak pendam, ya. Lama-lama benda yang kita pendam tu dalam psikologi dipanggil latent.
1: Okey.
2: Jadi latent ni menjadi lapisan pertama, lapisan kedua.
1: Dan akhirnya makin menebal begitu.
2: Menebal. Dan akhirnya akan merosakkan dirilah. Maksudnya akan apa ni, lapisan tu semakin tebal dan akhirnya menyebabkan orang yang memikul bebanan tu tak dapat pikul lagi.
1: Dan akhirnya mungkin adakah mereka yang tidak dapat memikul ini akan menzahirkan rasa terbeban itu dengan tindakan yang mungkin akan membahayakan atau bagaimana?
2: Sebab itu kalau kita lihat pada statistik kan, contohnya ialah apabila mungkin isteri kan, isteri dia, macam kita tengok sekarang ni, kalau dulu suami mendera isteri kan, kan sekarang ni saya dengar pun dan lihat daripada akhbar pun sebaliknya, maksudnya sekarang ni isteri mungkin stres di tempat kerja kan, tekanan, dia balik mendera suami dia.
1: Kadang-kadang penderaan tu jangan kita pandang pada kecederaan fizikal saja kan. Kadang-kadang kalau asyik dileteri kan, dimarah untuk sesuatu yang mungkin tidak masuk akal pun lama-lama dera juga tu, dera emosi tu.
2: Dera emosi dan dera mental.
1: Mental. Adakah anda salah seorang daripadanya yang mungkin rasa terdera oleh orang sekeliling anda? Aduhai. Okey, doktor, kita nak berehat seketika dahulu, doktor. Seketika nanti kita akan sambung dan kita nak buka juga soalan dari pendengar kita yang nak tanyakan soalan berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk hari ini. Iaitu kita bercakap berkenaan dengan senyum luar, serabut dalam kan. Semoga apa yang kita kongsikan untuk malam ini sedikit sebanyak dapat membuatkan anda, orang kata, kurang rasa terbeban. Saya tahu ramai yang berhadapan dengan situasi memendam rasa. Okey, apa pun kita layan dahulu, ini dia lagu daripada Putih Kariza, judulnya Duka Sebalik Tawa. Ramai yang sebenarnya ketawa kan, kadang ketawa terbahak-bahak, tetapi sebenarnya dalam hati tak siapa yang tahu.

0: rasa.
1: Sebenarnya sangat penting kan, doktor. Bila saya perasan lah daripada kita punya segmen kan, dan pada hari-hari, bukan saja hari Jumaat lah, kita ada juga pada hari Selasa dan Rabu juga kita bawa tetamu. Kebanyakan daripada mereka, yalah, yang memberi orang kata talk lah, sama macam doktor kan, dia kata sangat penting untuk kita ada orang yang dapat kita berkongsi. Maknanya untuk kita ada seseorang dalam hidup kita yang kita boleh berkongsi, itu sangat penting untuk mengurangkan orang kata rasa
0: tekanan
1: ya. Kan, orang yang kita boleh percayalah. Kadang-kadang boleh jadi orang itu mungkin pasangan, kadang-kadang mungkin kawan dan sebagainya kan. Tapi itulah, saya percaya juga tak semua orang miliki orang yang mereka boleh berkongsi. Kan, mungkin bagi mereka yang mungkin dalam keadaan hidup sendiri dan sebagainya kan. Jadi di mana sebenarnya mereka boleh tuju?
0: Saya apa ni, respon pada kenapa secara perbandingan kan, kenapa kita perlu cari orang yang kita percaya untuk kita luahkan. Jadi bila kita sebagai seorang insan yang yang Allah ciptakan, sumber yang apa, mempunyai kelemahan, kekurangan tu kan, bila kita dapat cerita dengan kawan kita, rupa-rupanya nasib yang kita alami ni, bila kita cerita dengan kawan kita yang kita percaya tu, dia juga ada, kita nak dapatkan pengalaman yang sama dengan kita. Sekurang-kurangnya bila kita orang cerita pada dia, dia kata dia pun mempunyai satu kisah lampau yang atau pernah yang lebih teruk daripada kita lagi. Jadi kita kat situ, kita nampak
1: rasa
0: masalah kita okeylah kan. Kita taklah teruk sangat kan. Macam dia
1: lagi teruk.
0: Secara mentalnya. Maksudnya lebih terbeban kan. Maksudnya lebih tinggi daripada dia. Maka kita rasa, oh aku ni sikit je kan.
1: Sebab tu kadang-kadang saya lihat bila mereka, siapa sajalah yang kita di kalangan manusia ni, bila kita ada masalah ataupun mungkin lain, kadang-kadang kita mungkin kehilangan orang yang kita sayang, contohnya kan. Kita akan rasa lagi dekat dengan orang yang merasai perkara yang sama. Sebab kita rasa beban yang kita tanggung tu, dia pun dapat, orang kata, dugaan sebegitulah. Doktor, ada lagi soalan ni doktor dari Dengkil. Namanya Nurul. Dia kata, saya seorang isteri dan ibu. Di depan anak-anak saya cuba untuk jadi ceria layan suami seperti biasa, tapi sebenarnya saya ni penat, dia kata. Banyak perkara yang saya pendam sendiri sebab tak mahu rumah tangga jadi tegang lah. Dan kadang-kadang saya rasa seperti saya seorang saja yang faham perasaan semua orang, tapi tak ada siapa yang cuba faham saya. Macam mana seseorang nak terus kuat bila terlalu lama memendam rasa dalam rumah tangga? Kadang-kadang ini pun banyak berlaku kan, memendam orang kata, memendam dan bertahan demi anak. Selalu macam tu kan. Jadi macam mana sebenarnya untuk nak terus
0: ini menjawab pada isu dia dah bercerai ataupun masih
1: lagi dalam rumah tangga dah, tapi duk memendam rasa lah kadang-kadang mungkin suami rasa orang kata ada macam tak ada. Contohkan je doktor.
0: Maksudnya dia ada, tapi dia mungkin dia apa, tak care, tak ambil berat pasal kita dan sebagainya lah ya, macam tu. Jadi kalau kita adalah kehidupan kita yang macam tu. Jadi itu satu benda yang kita rasa agak berat. Memang saya percayalah, memang ramai wanita yang ada dekat luar sana ya. Maksudnya susah nak cari suatu kata diri tanggungjawab kan, pada yalah, bukan semua mungkin ada segelintir yang lelaki suami itu yang macam tu lah. Jadi macam mana kita nak hadapi macam tu? Kita sebagai seorang isteri, kita kalau kita memendam tu, kita boleh memendam, tapi sampai satu masa saya rasa kita juga perlu nyatakan secara zahir kepada suami kita lah kan. Maksudnya apa yang kita hadapi apa yang kita hadapi dalam mungkin dalam keuangan, mungkin dalam tanggungjawab, mungkin dalam perkahwinan, supaya kita nak juga suami tu tahu bahawa dia perlu menjalankan tanggungjawab dia walaupun dia tak nak. Bukan sikit.
1: Adakah tanggungjawab itu boleh kita anggap seperti pilihan kan? Sepatutnya.
0: Yalah, maksudnya ialah menjawab pada macam sekarang, sekiranya isteri tu dia menolak ataupun meminggirkan diri daripada ataupun berlaku maksudnya pemusuhan ataupun ketegangan dalam rumah tangga. Jadi isteri tak nak perceraian kan? Kita faham kan? Isteri sekarang ni dia perlukan seorang lelaki dalam rumah tangga untuk melengkapkan kehidupan. Tapi kalau dia tak diingat bertemu menyentuh, jadi

0: Isteri kena beritahu pada suami. Mm-hmm. Tapi dalam kata lain, mm-hmm, maksudnya apa? Mm-hmm. Step by step lah, maksudnya, mm-hmm, kena beritahu, mm-hmm, permasalahan yang dihadapi. Sekurang-kurangnya, mm-hmm, suami tu tahu, didengari masalah yang tekanan dalamannya dialami oleh isteri itulah.
1: Faham? Kan, tapi itulah kadang-kadang untuk bercakap dengan pasangan ni, saya percaya ramai kat luar sana yang katanya bukan mudah. Kadang-kadang mungkin suami jenis tak suka nak mendengar, bukan suami itu orang kata ada, betul-betul ada. Kadang-kadang baru nak buka mulut sikit, saya ada benda nak bincang, lah bergaduh. Baru cakap begitu dah bergaduh pula.
0: Okay, saya bagi satu tip.
1: Okay, kira, apa tipsnya?
0: Kiranya kalau kita, ini pandangan saya lah, kalau kita ada suami yang macam tu, kita kena pilih satu masa yang sesuai.
1: Oh, okey. Kan? Contoh?
0: Maksudnya kalau dia balik kerja, tiba-tiba you luahkan masalah, memang tegang. Memang boleh orang kata apa, orang kata berantakan rumah tangga. Kan?
1: Suami pula penat, kan?
0: Penat, tiba-tiba you membalik, tiba-tiba you...
1: I nak tanya kat you duduk. Oh, yeah, kita suruh dia duduk pula.
0: Maksudnya, kalau kita nak nyatakan sesuatu, perasaan kita pada dia, kita nak luahkan sesuatu pada dia dengan dengan keadaan yang negatif tadi, yang dianggap negatif lah, kan? Jadi kita kena pilih lah masa yang sesuai.
1: Betul. Kan?
0: Masa yang maksudnya hujung minggu.
1: Oh.
0: Maksudnya dalam keadaan yang tenang. Suami tu tak letih. Kan? Dan mood yang baik. Jadi bila keadaan macam tu, maksudnya bila kita nak sampaikan.
1: Itu yang jadi kadang-kadang tak meluah tu, doktor. Sebab nak jumpa mood yang baik tu, tak jumpa-jumpa.
0: Ada. Mesti ada.
1: Mesti ada. InsyaAllah ada.
0: Kena pandai... carilah masa yang sesuai. Jangan waktu-waktu yang tegang, macam balik kerja
1: Penat, waktu lapar.
0: You tak masak lagi, tiba-tiba you nak bimbel.
1: Tak boleh cakap.
0: Memang tak kena. Memang tegang.
1: Memang mengundang. Okey, doktor, adakah sikap terlalu mahu nampak kuat kan di hadapan orang boleh memakan diri kita sendirilah? Saya percayalah ramai orang begini, doktor. Kadang-kadang kita tak nak orang nampak kita bermasalah, kan? Kalau kita lihat di social media pun begitu. Kita nampak semuanya dalam keadaan baik-baik. Tapi saya percaya setiap apa yang kita lihat itu, kadang-kadang dia orang menyimpan 1000 cerita yang kita tidak tahulah. Jadi semua orang kalau boleh nak mereka dilihat mempunyai kehidupan yang normal, yang baik-baik sahaja. Tapi mungkin apa yang berlaku itu mereka pendam sendiri. Tapi adakah ianya akhirnya akan memakan diri? Kan? Banyak yang kita lihat, nampak macam bahagia. Kan? Tiba-tiba keluar cerita itu, ini dan sebagainya. Kan? Maknanya selama ini, kebahagiaan itu adakah propaganda saja? Bagaimana, Dato?
0: Okey, macam inilah saya punya pandangan tu, show kan. Ada benda yang boleh kita bagi tahu, yang boleh kita share, yang boleh kita luahkan. Ada benda yang kita kena keep lah.
1: Oh, okey, faham.
0: Contohnya kalau kita ada perselisihan dengan isteri kita, kan, dengan pasangan, ataupun dalam keluarga, kan, ataupun yang sebagainya, yang itu kita kena rahsiakan dululah. Kita kena keep dulu.
1: Jangan semua nak beritahu kan.
0: Supaya benda-benda yang sebagai seorang yang bijak, mak ada suami atau isteri tu, dia kena bijak tengok bahagian mana yang perlu diluahkan dulu, kan.
1: Faham.
0: Sekiranya kalau kita kita masuk tadi, kita berkongsi dengan benda yang tak elok, walaupun kecil, kita sebagai suami atau isteri bercerita dengan mertua kita, kan, ataupun dengan ahli keluarga yang di luar daripada keluarga kita, jadi dah tentu menunjukkan kita ni apa, macam kita tak dapat nak handle
1: situasi itu.
0: Situ dengan baik.
1: Mungkin kalau kita dah lakukan langkah-langkah seperti mungkin dah rujuk kepada pakar dan sebagainya, dan akhirnya memang kita perlukan bantuan keluarga, mungkin itu mungkin adalah waktu yang sesuai. Tapi pada peringkat awal, kadang-kadang kita terikut emosi, doktor. Kita kadang-kadang tak fikir, kita tu up dan sosial. Bila seseorang itu terlalu lama orang kata berpura-pura tersenyum lah, kan, orang kata ibarat memakai topeng lah, kan, apa kesan terhadap emosi dan mental mereka sebenarnya?
0: Yalah, kalau seorang tu dia pendam, katalah kita dalam pasangan terlalu lama, kan, 10 tahun. Jadi kita boleh tengoklah pada keadaan sekarang ni di mana ya, mungkin akan berakhir dengan perceraian, kan, mungkin berakhir dengan kekasaran, kan, mungkin berakhir dengan sesuatu yang di luar jangka.
1: Oh, itu yang
0: kan,
1: tak nak tu.
0: Jadi sekarang ni lagi-lagi kita tengok pada maksudnya apa? Pembunuhan yang kita tak sangka.
1: Betul.
0: Kan, maksudnya
1: cemburu.
0: Ya, cemburu kan, kerana benda-benda yang dalaman, terpendam, yang tidak diselesaikan dengan baik, jadi akan menyebabkan
1: sehingga tindakan luar
0: batas. Yalah, luar batas.
1: Itu yang kita fikirkan lah, kan. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi, doktor. Kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengar dahulu lagi ini. Okey, kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Mahalini, Bohong Hati. Sampai bila nak bohong tu, penat tau. Bohong hati ni.

0: Itu dia Mahal ini dengan Bohongi Hati. Selangor FM pilihan tu. Iyalah, dah kena bohong, dah kena tipu, dah nak buat macam mana kan. Dah nasib orang kata, dah untung badannya begitu kan. Ada memang dalam hidup dia asyik jadi mangsa penipuan je kan. Tapi selagi tak kena scam melibatkan kerugian wang ringgit tu. Okey, lagi lah kot agaknya. Okey, doktor, pastinya kita seketika bersama dengan Profesor Madya. Dr. Rosli bin Ahmad yang merupakan ahli seumur hidup perkama international. Kita berkongsi berkenaan topik kita, senyum luar serabut di dalam. Okey, kita nak sambung lagi doktor. Ada banyak lagi soalan daripada pendengar kita. Kita nak ajukan kepada doktor lah. Okey. Daripada Faiz Eklang ni, dia kata saya anak sulung dalam keluarga. Semua orang nampak saya kuat sebab saya ni jarang mengadu. Bila keluarga ada masalah, saya yang kena tenangkan semua orang. Tapi sebenarnya saya pun penat dan ada masalah sendiri. Kadang-kadang saya menangis dalam kereta sebelum balik rumah sebab tak mahu keluarga nampak saya ni lemah lah kan. Persoalan kenapa orang selalu nampak kuat, selalunya yang paling susah untuk meluah. Adakah sebab mereka ni dah tak nak nanti bila selalunya nampak kuat ni dia akan jadi tempat bergantung kan, tak nak orang yang sekeliling tu rasa macam dah tak mampu mungkin nak bergantung pada si macam dia ni lah, situasi dia ni kan, atau memang sikap tu macam itu ke, macam ni doktor?
1: Okey, menjawab pada apa Cik Pak Is ni yang saya dengar apa, dia terkena tekanan ya, dia pendam sebagainya, dan sampai satu peak tu dia menangis lah. Jadi
0: jarang lelaki menangis.
1: Ah, jarang lelaki menangis ni. Kan? Biasa dengar perempuan yang menangis kan.
0: Lelaki tapi ada satu tau doktor, dia kata tau. Ini dia kata lelaki ni jarang menangis. Kan, tapi tahu-tahu je tarik tin. Doktor faham kan maksud saya kan? Maksudnya bila memendam tu banyak yang kita lihat lah. Kalau kita lihat daripada segi mereka yang mental dan sebagainya, ramai juga di kalangan lelaki lah maksudnya. Kerana adakah mungkin sebab lelaki ni memang sukar nak meluahkan?
1: Inilah maksudnya apa, dia apa ekspreskan apa ni tekanan kepada bentuk yang lain lah, bentuk yang lain,
0: ego ke,
1: ego, dan juga yalah maksudnya sekarang ni kalau mungkin wanita dia boleh apa transferkan tekanan tu dalam bentuk
0: kata-kata luahan
1: dan akhirnya bila dah sampai peak tu dia menangis kan. Tapi lelaki ni kalau dia tertekan tu, kita kena faham lah dia ekspreskan tekanannya dalam bentuk yalah dalam bentuk yang mungkin kita katakan positif, apa, merokok dan juga apa
0: itu maksudnya positif negatif
1: itu apa ni, positif pada diri dia
0: untuk dia lah. Okey, faham,
1: untuk dia
0: faham,
1: positif
0: faham.
1: Lah untuk kita negatif kan. Pasal bagi dia bila dia ambil dalam bentuk vape tu, dia dapat release tekanan secara tak langsung lah. Jadi
0: sebab memancing
1: kita,
0: dia kalau macam itu okey lagi doktor. Kalau macam contoh lah kan, ada masalah stres dan sebagainya, maka mereka lakukan aktiviti seperti tak kisahlah pergi mancing ke laut dalam ke kan. Tapi sekurang-kurangnya aktiviti yang boleh kita kategorikan sebagai sihat lagi lah kan. Stres-stres pergi berjoging bagus, tak ada masalah kan. Tapi stres-stres buat benda yang tak patut dan kita risau kan. So orang lelaki ni memang dia susah nak meluah. Kan, kalau ada yang orang kata selalu meluah tu adalah something lah tu kan.
1: Dia lelaki dia tak nak tunjukkan kelemahan ke atau kekurangan atau peluahan tu segi perasaan emosi tu, pasal dia nak tengok dia nak ditunjukkan sebagai kuat ataupun macho lah. Kan, jadi takkanlah kita ni sebagai seorang lelaki kan, kita nak tunjukkan kelemahan kita pada wanita kan, jadi itu
0: tak kena lah,
1: tak kena lah kan.
0: Kalau isteri banyak meluah, suami pun meluah kan, suami lagi lebih meluah, isteri pun macam jadi, tak boleh ni lebih awak dari saya ni.
1: Saya betul. sebab tu kebanyakan macam lelaki tadi, macam saya kata tadi, bagi dia mengambil apa dalam bentuk yang tidak sehat lah. Contoh merokok, vape tadi tu.
0: Itu.
1: Ataupun perkara-perkara yang tak sepatutnya tu. Dia dikatakan bagi dia, itu sebagai release. Jadi sebab tu kita kalau kita jumpa lelaki tu, di tangan dia tu tak putus. Dalam satu jam, dia...
0: Saya ada, adalah orang kata, pernah kenal dengan seseorang. Dia kata, dia kalau ada masalah, tidur. Tidur lah. Jadi tahulah kalau dia banyak masalah. Masalah hidup, tidur je kerjanya. kan? Tapi itu mungkin cara yang boleh kategori okey lagi lah kan. Sebab itu cara untuk dia kata hilangkan marah. Okey. Ada lagi soalan doktor? Dari Anis dia nilai, dia kata saya cuba jadi pasangan yang baik, tapi bila pasangan saya ada masalah, saya dengar dan tenangkan dia. Tapi bila saya sendiri penat dan cuba untuk meluah, saya selalu dengar ayat awak terlalu fikir. Kadang-kadang ada memang kategori yang begitu. Lelaki kadang-kadang tak tahulah mereka ni kategori ambil mudah atau bagaimana. Tetapi bila kita bercerita, dia kata tak payah fikir sangatlah, dah lah, benda kecil je. Selalu macam tu kan, doktor kan. Jadi lama-lama saya memilih untuk diam dan simpan semuanya sendiri. Jadi bagaimana seseorang boleh rasa dihargai secara emosi bila luahan mereka sering dianggap remeh? Yang ini ni, ni masalah ramai wanita di luar sana lah, yang orang kata suara yang tak didengar. Takut nanti kalau yang dalam rumah tak nak dengar, dia cari yang luar rumah. Orang kata teman
1: tu, tu bahaya tu.
0: Teman.
1: Bahaya. Bagi seorang wanita, bila ni pandangan saya lah. Bila seorang wanita dia dah mula tak ada tempat mendengar atau mendapat luahan daripada pasangan yang sepatutnya atau suami tadi, jadi dia akan cari tempat lain lah untuk dia riliskan tekanan tadi kan.
0: Betul.
1: Jadi itu satu perkara yang bagi orang Islam kita, satu benda yang tak kena lah
0: kan. Tak boleh lah. Tak sepatutnya lah berlaku.
1: Jadi sekiranya apa ni, tetapi bergantung juga. Maksudnya kalau dia luahkan pada rakan konselor wanita dia juga, di tempat kerja tak ada nak masalah. Yang kita bimbang ni macam dalam drama.
0: Dia kata macam
1: dalam
0: tu.
1: Apa di mana
0: dia dah akan sekerja tapi berlainan jantina. Awak kenapa awak okey ke tak, dia kata. Kalau saya jadi suami awak, saya takkan layan orang macam itulah. Pula.
1: Jadi bila diluahkan kepada pasangan yang ataupun yang yang bujang, jadi akan menjadi kat situ menjadi isu lah dalam rumah tangga kita kan. Yang dan akhirnya benda ni akan berlaku di luar tempat kerja lah. Jadi yang kita tengok sekarang ni berlaku yang tidak sepatutnya. Jadi apa ni, menjawab juga tadi pada pertanyaan tadi kan, tentang adakah seorang tu Dia maksudnya denial. Dia ada masalah,
0: suka menafikan lah.
1: Tapi dia menafikan. Dia pendam.
0: Tak ada, okey, saya okey.
1: Saya okey dan sebagainya. Pada saya itu satu benda yang tak sihat lah. Tak sihat. Sebab bila kita, benda tu memang jadi masalah bagi kita. Jadi bebanan bagi kita. Tekanan bagi kita. Maksudnya pendam bagi kita. Tapi bila kita banyak denial, banyak menafikan benda tu, akhirnya benda tu akan memakan diri kita balik lah. Macam bukit lah. Maksudnya tinggi-tinggi. Sama satu masa jadi gunung berapi, dia akan burst lah. Akan meletup lah. Jadi benda-benda ni patutnya memang tak boleh kita denial. Khususnya apabila melibatkan isu-isu ataupun konflik yang betul-betul kata apa, serius. Jadi kita perlu apa ni, memastikan diri kita ni bebas daripada tekanan tu.
0: Okey, doktor, kalau kita lihatlah kan, kalau mungkinlah kita sendirilah secara individunya, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih banyak diam, yang kita nampak dalam keadaan tenang-tenang saja, apa pandangan kita adalah mereka ini adalah golongan mereka yang tiada masalah. Kan? Tapi saya percaya diam itu bukan sebab tiada masalah. Tetapi mungkin ada orang yang diam kerana mereka ini dah terlalu penat untuk menjelaskan. Jadi bagaimana doktor melihat keadaan ini? Kan? Mungkin kadang diam tu je rasa macam kalau dia bersuara pun tak ada orang nak dengar, tak ada orang nak faham, tak ada orang nak memahami dia dan sebagainya. Kan? Jadi dia mengambil pendekatan diam. Diam dan akhirnya dia mungkin kadang-kadang perkara macam ni pun boleh mengganggu emosi kan. Saya percaya mereka yang sangat banyak memendam ni akan memakan diri mereka. Mereka mungkin akan menjadi pendendam dan sebagainya kan. Jadi bagaimana?
1: Ya, Cik An, jawab balik pada diam ni. Diam ni sebenarnya dia synonym dengan karakter lelaki tau. Kan lelaki kan bila bila
0: jadi, kalau lelaki yang banyak cakap, kita nak kategorikan apa tu?
1: Kalau lelaki yang banyak cakap ni, kita kategorikan satu lelaki yang yang kelakar.
0: Kan
1: maksudnya dia ada masalah, dia masuk kiri dan keluar kanan.
0: Doktor, saya alang-alang lah. Saya nak tanya satu soalan lah. Kan, bagi mungkin lah kategori lelaki lah kan. Sebab orang kata lelaki ni lebih banyak diam kan. Tak banyak bercakap dan sebagainya. Adakah kategori lelaki yang kadang-kadang terlalu sukar untuk melupakan sesuatu? Mungkin perkara-perkara tragis yang berlaku dalam hidup dah. Mungkin mungkin rasa tidak dihargai, rasa tidak dibantu dan sebagainya. Mereka ini adalah golongan lelaki-lelaki yang mungkin sepanjang mereka membesar mempunyai trauma dalam satu hubungan kekeluargaan. Kan? Mungkin rasa kurang kasih sayang menjadikan mereka sebegitu.
1: Okay, and, jadi menjawab pada lelaki, kategori lelaki ya, jenis lelaki ya.
0: Nak memahami lelaki.
1: Memahami lelaki lah kan. Jadi, jadi malam-malam ni kita nak faham lelaki pula.
0: Ya, alang-alang doktor alam, dah ada kat sini. Jadi saya tanya soalan.
1: Jadi kita tak bolehlah kata lelaki yang, semua lelaki yang diam tu maksudnya apa, bermasalah. Ada kes trauma.
0: Betul.
1: Ataupun kita katakan negatif. Macam macam kita tengok pada lelaki sekarang ni, ada yang bekerjaya profesional kan. Jadi ya, bila maksudnya bila dia apa ni melakukan kerja-kerja yang orang kata banyak menggunakan otak kan, brain, brain use. And then memang banyak diam lah. Pasal dia dia punya otak tu walaupun balik kerja, dia
0: penat bekerja dah.
1: Dia penat bekerja. Jadi dia diam.
0: Faham.
1: Jadi dia berharap kan, orang kata balik rumah tu dia harapkan kopi je, minum kopi.
0: Rehat lah.
1: Rehat kan. Jadi dia esok untuk untuk kerja kan, untuk pergi kerja dan sebagainya lah. Jadi dia dia tak banyak cakap. Jadi dan ada yang lagi satu macam kita tengok satu kategori. Yang kita takut ni yang normalnya bersuara. Yang maksudnya bercakap hari-hari kan, sebagainya. Tapi bila sampai satu masa
0: diam.
1: Diam, itu kita takut.
0: Oh, perubahan.
1: Perubahan. Maksudnya ada ada dua maksudnya jenis personality. Dan maksudnya dulu kita kenal dia awal perkahwinan dia buat bercakap. Tapi pada satu masa
0: dia jadi
1: dia diam. Jadi
0: maknanya ada lah sebenarnya masalah yang mungkin disembunyikan.
1: Memang ada. Maksudnya maksudnya dalam kehidupan kita ni kan, takkanlah semuanya indah je kan. Dalam perkahwinan kita pun termasuk kan. Jadi bila kita dah kahwin, dia dah kenal dia dalam 10 tahun dan sebagainya.
0: Dah tahu pula dia perangai macam mana dulu orang kata kan.
1: Jadi memang berbeza daripada awal kahwin kan dengan sekarang. Jadi kat situ mungkin isteri kena inilah, kena curiga lah kenapa ada perubahan
0: kenapa
1: pada suami
0: kan
1: tu.
0: Mungkin kadang-kadang ada masalah, mungkin masalah tekanan kerja, tekanan orang kata masalah kewangan, kita tak begitu sedar kan. Itu orang kata perempuan ni apa saja doktor, insyaAllah kalau suami ada masalah dia akan sentiasa ada lah, asalkan tidak melibatkan perempuan lain. Nanti tu kita masuk topik lain lah doktor.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Okey doktor, kita nak layan dahulu lagu ni sebelum kita nak masuk di penutup lah kan. Untuk segmen kita ni kita nak layan dahulu. Ini dia hakikat sebuah cinta iklim Sang FM.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan saya and temankan anda untuk malam ini. Tapi setiap hari Jumaat saya tak sendiri kan, kalau biasa melalui talian saja. Tapi hari ini cukup istimewa sebab bersama dengan saya kita ada Profesor Madya Dr. Rosli bin Ahmad yang merupakan ahli seumur hidup berkhemah internasional untuk kita kongsi berkenaan topik kita senyum luar serabut dalam. Okey, pasti kita dah sampai ke hujung juga doktor kan. Orang kata untuk topik kita pada malam ini. Dan pastinya doktor, sempat lagi ke kalau kita buka satu saja soalan doktor? Dari pendengar kita, daripada Azlan, kita saya seorang lelaki yang dari kecil saya diajar jangan terlalu ikut emosi, dan bila sedih kena tahan, bila penat kena diam. Sampai sekarang saya dah terbiasa pendam semuanya sendiri. Kadang-kadang saya rasa sesak sangat tapi saya tak tahu macam mana nak meluah. Adakah lelaki yang terlalu lama memendam emosi akan lebih mudah mengalami tekanan dalam diam? Ramai lelaki bermasalah doktor. Mana hari ni tak cukup episod kita, kita kena sambung orang kata menyelami hati lelaki.
1: Boleh
0: doktor ya. Silakan.
1: Okey, jadi bila kita sebagai seorang insan kan, manusia, kita masalah tu memang banyaklah dalam hidup kita kan. Kita memang tak boleh larilah daripada masalah bila Allah jadikan manusia ni, kita kan, di muka bumi ni.
0: Betul.
1: Daripada sekolah, remaja, sampai dewasa, kemudian berkahwin, ada anak, keluarga sebagainya. Memang kita tak boleh lari dari masalah. Dan memang masalah tu, maksudnya bila ada anak kita pun berdepan dengan anak kita dan sebagainya. Jadi itu merupakan apa kata tanggungjawab yang perlu kita lunaskanlah ya, tanggungjawab yang perlu kita buat dengan baiklah ya. Tapi saya suka bagi tahu pada pendengar-pendengar semua kan, bahawa kalau kita sebagai seorang insan ya, sebagai seorang hamba kepada Allah Taala ya, kita apabila kita dah lakukan semua dalam hidup kita, kita dah lakukan yang terbaik, kita dah lunaskan tanggungjawab kita kepada ibu kita, bapa kita dan pada isteri kita, tapi tetap kita rasa tertekan lagi. Kepada siapa kita nak mengadu? Jadi sebagai seorang hamba kepada Allah ya, sebagai seorang insan di muka bumi ni, siapalah kita yang dijadikan oleh Tuhan sekiranya kita tak kembali kepada dia.
0: Betul.
1: Jadi saya sukalah apa ni, petik satu firman Allah Taala ya. Dia kata ketahuilah dengan hanya mengerti Allah hati kita akan menjadi tenang ya. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ya. Jadi kita kena banyak kembali kepada dia. Maksudnya dengan berdoa ya. Dengan melakukan, kalau kata kita lepas solat gitu, kita tambah lagi dengan solat apa sunat ya. Kita berzikir ya. Ada masa kita cuba juga buka Al-Quran ya, bacalah, tak dapat kata satu juzuk, baca berapa lai, kurang-kurangnya satu lai muka surat pun cukuplah kan. Supaya kita ni aku kata apa, mengingat dengan kita, diri kita ni betapa kerdilnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dah lakukan yang tu, saya rasa sebagai Allah, sebagai Tuhan dan pencipta kita, dia pun tengok kita, dia pun tak sampai hati nak memberikan kita kesusahan. Sebab ini kita kena faham ketenangan ya, macam kita kata tadi, tekanan,
0: apa saja
1: masalah kita hadapi tu, itu semua ujian daripada Allah Ta'ala.
0: Betul, ya, untuk jadikan hambanya kita lebih kuat.
1: Ya, benar-benar kuat.
0: Jadi kembalilah kepada Sang Pencipta, mengadulah kepada. Anda kata tiada siapa untuk dengar luahan hati kita, maka dia adalah pendengar yang selayak-layaknya lah, saya kira
1: saya.
0: Okey, doktor, pesanan bagi mereka ni yang sedang tersenyum, selain daripada orang kita kembali kan, mungkin ada langkah kecil yang boleh mereka ambil lah dalam kehidupan mereka. Kalau tadi kita dah cakap secara orang kata ialah kita balik kepada pencipta dan sebagainya, tapi mungkin secara psikologinya ataupun secara tindakannya, apa yang boleh kita lakukan untuk mengharungi kehidupan harian kita ni, kalau kita ni orang yang mungkin dah banyak memendam luka ni doktor.
1: Kalau boleh,
0: tak bercampur dengan boleh, orang
1: kalau kan? Boleh janganlah macam tu, jangan macam tu. Sebab apa tahu kan, kalau kita sebagai seorang manusia insan, kalau kita banyak memendam jadi macam kita dah bincang tadi, benda tu satu perlakuan ataupun behavior yang kita rasa yang dianggap abnormal.
0: Okey,
1: faham. Sebagai satu perlakuan yang tak normal. Sebab dalam kehidupan kita ni Allah jadikan bukan bukan saja kita bersendirian. Kita perlu ada pasangan ataupun perlu ada bermasyarakat. Jadi kalau kita banyak memendam rasa sampai kita isolasi daripada orang lain, jadi kita ni dianggap sebagai orang yang
0: tidak bercampur.
1: Tidak bercampur lah. Ataupun kita ni memang tambah masalah lah dalam hidup kita kan.
0: Jadi ingatlah kita hidup bermasyarakat, bercampur lah kan. Kadang-kadang ada orang macam tu.
1: Bercampur.
0: Dia buat hal dia sendiri.
1: Tak boleh. Maksudnya ada masa kita bersendirian, ada masa kita kena bercampur juga.
0: Tengok pada waktunya.
1: Kita kena bercampur dengan rakan. Kita kena mencari akan tempat kerja.
0: Betul.
1: Dengan jiran kita kena bertegur.
0: Ini kadang-kadang dah duduk berjiran 10 tahun tak kenal. Nama jiran tak tahu. Itu tak nak.
1: Itu masalah tu. Masalah kata apa? Kepada itu yang kehidupan kita lah. Kita yang membina masalah tu kan.
0: Pukul 4 datang bawa lori pun tak tahu, ingatkan jiran pindah. Kan ada kan macam tu kan.
1: Ya.
0: Aduhai. Okey. Terima kasih Doktor di atas perkongsian kita untuk malam ini. Okey. Semoga dapat dengan info yang dikongsikan oleh Doktor kan, sikit sebanyak dapat meringankan beban di hati. Kita dapat mengurangkan rasa terbeban kita lah dengan pelbagai permasalahan yang kita hadapi. Setiap manusia ini diuji. Ujian itu saya kira datang daripada pelbagai bentuk dan cara. Ada orang mungkin diuji daripada segi kewangan, ada orang mungkin diuji daripada segi pekerjaan, ada yang diuji dengan anak-anak, ada yang diuji daripada segi perhubungan dan sebagainya. Jadi jangan pernah memandang masalah orang lain itu mungkin tak seperti masalah kita. Kita punya masalah yang paling besar. Kita tak tahu apa yang orang lalui dalam kehidupan, kita tak ada di kasut mereka, pasti kita tidak tahu. Jangan tengok yang indah-indah saja. Setiap orang pasti ada jalan cerita mereka tersendiri. Apapun, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Rosli bin Ahmad yang merupakan ahli seumur hidup Pakar International, juga bagi pihak penerbit kita Puan Azmira Diana Musa. Di atas topik yang kita bawakan untuk malam ini, senyum luar serabut dalam, semoga dapat menghilangkan rasa serabut dalam jiwa anda dan terus dapat orang kata kekal tenang. Percayalah dalam hidup ini yang paling mahal adalah pilihan. Kita boleh memilih untuk rasa bahagia. Sebab apa? Sebab jawapannya begitu ringkas. Sebab hidup ini mahal sebenarnya. Hargailah kehidupan kita. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, 10.18 minit malam sama malam untuk anda. Okey, masanya untuk anda dengarkan lagu anda ke udara. Hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Macam biasalah eh. Ini dah masuk jam yang ketiga dah saya temankan anda. Esok hari cuti, maka hari ini dah dah set dah katanya nak tidur lewat dah. Kan mungkin nak keluar katanya. Baru je siap-siap nak keluar kan. Kan malam minggu katanya. Boy kemain lagi. Okey, apa pun jom nak teruskan lagi. Untuk waktu ini kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Ziana Zain, Kemelut.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu Ku Tak Rela untuk anda. Okay, sekarang dah pun 10.51 minit malam. Jangan lupa sebelah malam nanti ada utama 11 malam. Sebab tu kembali lagi untuk jam yang terakhir. Saya temankan anda. Dengarkan dahulu Irmi Zahri Gundah.

Itu dah Aina Abdul dengan berkunjung di Hari Raya. Tak sabar kan nak berkunjung katanya. Tetap. Walaupun kita meraihkan Hari Raya. Haji kan. Kita tetap orang kata nak melawat sanak saudara. Okey, terima kasih Cikgu Noli Beherang Station Tanjung Malim Perak. Dia kata sambung kunti jam terakhir. And dia kata hanya berapa minit saja lagi. Bukan berapa minit. Lama juga ni. Ada 38 minit lagi. Okey, kegarisan penamat. Amboi. Ala-ala macam saya ni masuk orang kata merentara esa pula saya rasa tau. Time tergolek ni sambil layan Selangor FM lagu Dancing Queen. Boleh, tak ada masalah. Okey. Seterusnya Akak. Terbaiklah lagu malam ni. Kata boleh tak Comel nak minta satu lagu. Lagu Celine Dion, I Love You. Boleh lah, I Love You tu lah. Mesti boleh punya. Tak pernah tak boleh lah. Jangan tidak orang kata. Ya, lain dahulu. Ini dia Azlan and the Typewriter. Jangan hianati aku.

lagu permintaan tau daripada rakan kita Faiza Saad dari Sabah Bernam. Okey, nak dekat raya ni nak minta lagu raya lah. Jadi harap dah tertunai lah tambah suasana untuk semua katanya. Juga dia ni, dia kata boleh tak nak minta lagu lagu Celine Dion katanya, lagu I Love You. Okey, saya dah siap belum? Tadi ada lagu Dancing Queen, lepas tu ada lagu lagu apa lagi? Kita pun kadang-kadang orang kata jenis otak sesaat. Okay, Bunda Anggrip, hari teman ni nak request lagu A Place in the Sun. Okay, boleh. Lagi ada kiriman daripada Wan Salman juga, nak dengarkan lagu Kuluka Lagi oleh Black Dog Bone. Lagu ni untuk yang mendengar radio Selangor FM lah. Eh, banyak sebenarnya eh. Banyak yang saya tak baca. Maafkan saya bila kita pendam perasaan sedih yang terlampau terlalu lama. Tak dapat manage depresi, badan kita juga akan react. Sakit akan mula datang. Saya melalui sendiri fasa tersebut. Pesan saya, jangan layan perasaan lama-lama. Gembirakan diri walau susah macam mana pun, cubalah lawan. Betul lah tu eh. Kita je kadang-kadang apa yang kita lakukan, kita kena fikir tentang diri kita lah eh. Okay, apa pun, dah sampai hujung, dah saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak. Dah hari Jumaat ada pun hari ni. Esok hari Sabtu, pastinya 2 hari saya berehat seketika. Berehat seketika untuk 2 hari. Kembali lagi temankan anda pada Isnin nanti. Selamat berhujung minggu, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Apapun untuk anda yang sempat saya siarkan sepanjang mungkin 14 minit saja lagi sehingga pukul 12 malam. Kita jumpa lagi hari Isnin malam tau. Janji. Selamat hujung minggu semua. Bye-bye dan selamat malam.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Saif, jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi.
3: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shared because we fight for independence and our nation.
5: Kita sering lihat.
6: Kita sering dengar.
7: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
7: Berlaku dan terus berlaku.
5: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestine.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
6: Kami menentang kezaliman.
5: Menentang kekejaman.
8: Kami di Selangor FM
6: prihatin
5: dan menentang
6: penindasan kepada Palestin.
5: Palestin.
6: Palestin.
5: Palestin.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Sama-sama dengan Reza untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Semestinya lagu yang terbaik dari 12 Tengah Malam untuk National Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi National Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya National FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sajikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, National Gang Burung Hantu.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bersama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Jangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM. Dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Sama mendengarkan Nasional FM . Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Lalu pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ini dia, Kasim Selamat, Nasional Geng Burung Hantu.

12.51 minit tengah malam. Waktu ini bersama-sama dengan saya, Nur Rosi, Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran sehingga 6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini, yang bekerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu, sentiasalah berhati-hati. Yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Seperti kita tahu, lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah Pelan Indo Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini, dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

0: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Nanti 12 minit pagi waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bumper Pain Perodua Rawang, kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping. Boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat kuci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap ya. Nak teringin, nak merasa juga. Bagus, lapor diri daripada Putera Indah, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir ya. Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat. Kuching City pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ini, perlawanan akhir ini lain macam sikit. Reza Rusdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, dia Najat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam, Lavender Girl. Siap kuci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nak pula dah musim cuti sekolah. Ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Yang mendengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lori kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Sehubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Nasional Game Burung Hantu, penemuan dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Game Burung Hantu.

0: Nasional 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anak cinta sepi. Lagu diperbolehkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia. Lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya, wow, lagu cinta sepi. Teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan. Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bahasa Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mawar Marisa? Dan terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini. Yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Dengan dedangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita melalui ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya.

bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu Sarawak. Selamat pagi, geng burung hantu semuanya. Ita Chor ada juga di Facebook ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Geng Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat bersiaran. Terima kasih. Razak Palangi dengan ucapan Assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Geng Burung Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya. Assalamualaikum Geng Burung Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Batuwood Pulau Pinang. Hadir bersama Reza sampai 6 pagi layan kita. Wan Safari, Assalamualaikum dari Desaru Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Geng Burung Hantu. Dari selatan ramai juga ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Bersiaran langsung dari Wisma Radio yang terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti dan Sonal FM sentiasa di hati. Nur Diana Nordin dengan ucapannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak. Melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Geng Burung Hantu. Jom Geng Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mama kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur. Ketuk kuali tanpa henti tadi tu. Yang buat kuih jadi, kuih tak jadi. Buat sambal jadi, sambal tak jadi. Sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopulerkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan. Kerana budi ku jatuh hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Cinta tersipu rapi. Setiap lagu ada kisahnya dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut gitar hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke. Buat kata rakan kita di TikTok ni, lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya kan. Nasional Game Perlohan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang sarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati, sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke? Sambil kesyahduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba Hari Raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya. Yang pastinya bukan Raya Aidilfitri tapi Raya Haji, Raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Sepertinya kita tahu kalau lagu Raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, Hari Raya Haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau Raya Haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Rita Rosaya juga di bersama. Terima kasih untuk tempi-tempi. Menghampiri 100 ribu like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, menerusi aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, menerusi radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng keju orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur dah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung dah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika Hari Raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini, juga dipubulkan oleh Bidu Wanita Negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Alamat asmara untuk anda 2.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dendangan lagu-lagu tangkap lentuk, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia diselami lagu raya. Lagu raya Raya Haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, gerik jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan micro sleep, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke. Kena kopi dulu, dah segar mata. Sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih. Adik di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga selamat sampai semuanya. Yang memandu juga walau di mana jua anda berada, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas . Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sebab kata orang triple kot. Bayaran 3 kali ganda tu. Itulah dia rezeki kan, di kemahnya, dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Selamat bertugas semuanya, semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita terbaik, layan terus luncur kita, buat kata sahabat kita luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang, dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, di cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat Wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sarakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh

Terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah. Kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gita hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Hiburan yang terbaik pada pagi ini, sebuah lagu daripada Ila Zabri, Keranamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 minit pagi, selamat pagi semuanya. Yang pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk rosnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang eh, sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Ita Chon, Sida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Fiza Riza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablo Joda, Nur Aziza, Masih Apian, Su Sufia, Mohd Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Orhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuid Putra, itu antaranya lah. Jalan sorang katanya, boring katanya eh. Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Zam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panas famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Akak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jua lah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan, nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga nampak pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komedi muka buku, Nuraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah untuk tahun ini, 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, Syamat Berkunti Reza, saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri eh. Serdang Selangor, hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim menentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Iya, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi.
Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Hai ni, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh, Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang masuk. Haili Nur Isa Yita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terengganu hadir, abang Zabidi kita. Mantap. Pak Su Omar juga diterut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohantu bersama Reza pada pagi ini, sentiasa diiringi dengan pantun buah pelam buah kundur bawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu, kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Lelaki Body Anjani, hey, lagu yang popular pada filem, dalam filem Kuci-Kuci Hotahi. Bukan Kuci-Kuci Hotak Hang, tapi Kuci-Kuci Hotahi, ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Titi Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia, ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya, salam tahju, salam subuh, terima kasih yang bagi gigi. Semoga dimurahkan rezeki selalu, eh. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah, ya. Ya, walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, selamat bekerja, ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hilda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah mengantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, eh. Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu. Pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing, ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hedda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki, jihad bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang. Ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti, yang pastinya layan nasional game burung hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Muhammad Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas, ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam, Nur Isa. Selamat pagi semuanya. Dead Ray, Sabah On. Terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Dekat pantai timur dan meriah, kita apa nak menyambut hari raya haji ni. Orang kata orang pantai timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni, kan. Nak pula dah cuti sekolah, untung cikgu-cikgu sekolah, ya, terus kelik kampung. Kelik kampung, wah. Yelah, nak raya Aidiladha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah pantai timur, ya. Encik Bos, selamat pagi. Encik Bos, apa khabar? Luncur terus, Mokwan. Dari Usuk Produa, Mac Tinted, luncur terus. Terima kasih. Triplet Lori hadir, isu melaporkan diri. Terima kasih, bang. Selamat pagi semuanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu, baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika, eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara Kuci-Kuci Hotahi. Bukan Kuci-Kuci Hotaknya, eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma, Beranang. Terus on game roh hantu. Agusina dari Kuching, Sarawak. Alfred Lehmann, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Hadir dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Nilela, Daniel dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita, ya.
Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah. Alunan yang membawa kita pulang. Bulan bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Rohan tu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Uni Pokni Pokli, waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Kelang. Pokli, terima kasih hadi. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Rohan tu.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Alamat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah, dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات sidang pendengar yang dirahmati yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bab air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, makna tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun, tidak ada penghabisan. Ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya, istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan. Rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar, kan? Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah, tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni salah, ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah SWT. Baik. Dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ketiga, suka saya ulangi ya. Kalau tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin, dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu kitab Riyadhus Salihin, dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga
1: bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik, kita mulakan dulu dengan satu hadis daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya, sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci. Ya, walaupun Islam dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama cerita tentang suci ni bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, kita ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja. Malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wuduk, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wuduk aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan, kan? Tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi, kan? Kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas solat kita istighfar, kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir tu tak sia-sia, malah sangat besar pahalanya. Dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu, ni modal kamu dulu ke atas dunia, kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni, tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Kan? Karena nak cerita banyak sangatlah apa yang kita buat ni. Maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat adalah cahaya. Tadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6:30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya sentiasa bersama setiap hari, kan? Mungkin lepas subuh kita lara sekejap, kita ingat balik Zuhur solat balik. Inilah merupakan cahaya penerang kepada kita. Yang kelima, sedekah yang sunnah atau wajib. Ya, zakat ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah. Kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata, duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita. Tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid itulah hak kita yang sebenarnya. Ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, kan? Yang kita bincang berkaitan dengan sabar ni. Baik, dalam agama tingkatan kesabaran dapat dibahagikan kepada tiga. Ha, kan? Sabar yang pertama, sabar yang tak ada pilihan. Ha, ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. Qadarullah Ta'ala, kan? Allah takdirkan kepada kita dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu, kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak, kita kena terima. Jadi nak terimanya macam mana? Nak tak nak, kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu. Kena sabar juga. Ya, dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan. Ataupun tingkatan sabar yang paling rendah.
2: Allahumma

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ij'alni muqima s-salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ditemani oleh saya, DJ Art, dalam Weekend Wake Up edisi 23 Mei 2026, hari Sabtu hari ini. Wow, macam mana pun kita akan bersiaran dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Terus bersama saya dengan info-info menarik, berita-berita menarik dan juga seleksi-seleksi lagu yang menarik sepanjang saya berkeudara hari ini. Jadi, saya harap anda terus-terus setia bersama saya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. What the Wonderful World, Louis Armstrong. Selamat pagi, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, anda sedang bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Pada siapa? Pada sesiapa saja yang baru saja bangkit, cepat-cepat solat subuh. Lepas solat subuh, kita buat aktiviti-aktiviti yang perlu, yang harus kita buat. Yang nak mengaji ke, yang dah mula nak kemas rumah, boleh saja sambil-sambil anda ditemani saya di 100.9 MHz. Jika di radio, anda boleh dengar di frekuensi itu, dan ataupun anda boleh masuk ke akaun TikTok Selangor FM, dan juga anda boleh dengarkan kita di RTM Click. Betul-betul percuma tau. Alamak. Baiklah, senyum-senyum-senyum. Pagi-pagi ni kita mulakan hari kita dengan senyuman dan positif-positif selalu. Senyumlah Kuala Lumpur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati.

0: Kopi Bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Jam sudah menunjukkan 6.36 minit pagi. Hari ini hari Sabtu, 23 Mei 2026. Apa aktiviti anda hujung minggu ni? Okey, baiklah. Sedikit berita, saya nak bacakan sedikit berita. Pengguna perlu muat naik dokumen rasmi bagi pengesahan umur di platform media sosial. Susulan pelaksanaan dua kod baru di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian, ONSA, yang berkuat kuasa mulai 1 Jun ini, pengguna platform media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi yang dikeluarkan kerajaan bagi membuat pengesahan umur. Dua kod yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu ialah Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC serta Kod Pengurangan Risiko RMC. Sekarang kita telah menerima meminta platform melaksanakan age verification. Pengguna perlu mengesahkan umur menggunakan dokumen dikeluarkan kerajaan seperti kad pengenalan, pasport atau dokumen rasmi. Baiklah. Jadi kepada kedua ibu bapa, kita kena alert hal ni. Ini untuk pengesahan umur untuk bermain di platform media sosial. Pasal sebelum ni banyak keterisan yang terjadi atas pandangan ibu bapa kepada anak-anak, kan? Jadi banyak perkara-perkara yang jadi tak baik pula bila kat media sosial, bila bawah umur 18 ni macam mana diorang uruskan media sosial diorang, mereka kan. Jadi mereka mungkin tak mengerti, mungkin mereka rasa itu sekadar main-main, tapi ia boleh memberi implikasi yang buruk kepada masyarakat dan kepada imej sendiri juga. Baiklah, terus berhibur. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up hari Sabtu 23 Mei 2026. Okay, macam mana pagi ni, bagaimana dah mulakan apa, apa aktiviti anda mulakan hari ini? Yang pada ibu-ibu, mak-mak dah masuk di dapur dah, dah tahu nak masak apa dah. Dia kata bukan apa, masuk kat dapur dah, masuk dah, tapi dia setengah jam dia duduk je, dia tak tahu nak masak apa. Baik, pada sesiapa yang boleh, yang nak sharekan apa sahaja sarapan pagi hari ini, masa apa pagi ini, anda boleh je WhatsApp temankan saya. Saya akan berinteraksi dengan anda di WhatsApp kita di 019-330-4425. Sambil-sambil itu, kita terus berhibur dengan Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor, kabut serangkai mawar. Zaitun Samion.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan, pada pagi ini, kita bangun dan telefon pintar sudah menunggu di sisi. Notifikasi masuk, mesej masuk, berita terkini, semuanya hanya dalam satu sentuhan. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Kita boleh menghantar mesej, mencari maklumat, bekerja, bahkan belajar tanpa perlu keluar rumah. Segalanya pantas dan mudah. Tetapi, di tengah kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, adakah kita masih memegang nilai yang sebenar dalam hidup? Nilai seperti kesabaran, hormat, kasih sayang dan keikhlasan. Nilai yang tidak boleh digantikan dengan aplikasi, komputer ataupun telefon pintar. Contohnya, kita mungkin sibuk menghantar mesej kepada rakan, keluarga ataupun kenalan yang jauh. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk benar-benar meluangkan masa dengan orang yang ada di depan mata kita. Satu senyuman, satu perkataan yang ikhlas atau mendengar dengan sepenuh perhatian, itu yang sebenarnya memberi makna. Teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan urusan tetapi tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Tidak boleh menggantikan sentuhan hati, kehangatan percakapan atau nilai yang kita tanamkan dalam diri sendiri dan orang di sekeliling. Marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Biarkan ia membantu hidup, tetapi jangan sampai ia memudaratkan nilai yang membentuk diri kita. Jangan sampai kemudahan membuat diri kita lupa untuk menghargai orang di sekeliling, menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Kerana pada akhirnya, kemudahan hidup hanyalah sementara. Nilai dan hati yang tulus adalah kekal. Teknologi memudahkan hidup, tetapi nilai tidak boleh diganti.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
5: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Tadi sebentar tadi kita baru ikuti berita jam 7 dari bilik berita RTM. Dan sebentar tadi baru kita dengarkan refleksi tentang macam mana bangun-bangun teknologi dah ada kat sebelah kita. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang penting lagi-lagi kita sebagai ibu bapa. Yang jauh kita hantar mesej, yang depan mata tu kita lupa nak tarik nak beri perhatian. Jangan sampai macam tu sekali lah. Baiklah, macam mana pun yang sedang memasak, yang sedang mengemas rumah ataupun apa saja aktiviti hujung minggu anda, saya ucapkan selamat berhujung minggu dan selamat berlibur. Apa aktiviti hari ni? Bolehlah share-share dengan saya hari ni, kan? Boleh share dengan saya di WhatsApp saya di 019-330-4425. Kita boleh berinteraksi dalam WhatsApp. Bolehlah kita semang-semang sikit. Ada tempat-tempat yang menarik ke, yang nak korang, yang anda nak share pada semua pendengar Selangor FM, beritahu saja. Jadi bolehlah kita kongsi-kongsi info masing-masing, kan? Okey, baiklah. Bagaimanapun, saya akan teruskan terus berkeudara dengan lagu dari Toki Biasan, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

kami, Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up edisi 23 Mei 2026. Apa aktiviti yang anda sudah mulakan? Ada yang baru balik breakfast. Terima kasih pada yang menemani saya di TikTok Selangor FM. Pada anda yang nak melayari TikTok kan, nak sambil-sambil main TikTok, boleh je join live kita di Selangor FM ataupun jika di radio 100.9 MHz ataupun anda boleh dengarkan kita di RTM Click. Betul-betul percuma. Baiklah, terus berhibur. Jom akak-akak kat dapur, kita gelik-gelik sekali. Selangit, Masih Dayu, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini

Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Fasiliti lebih baik, penganjur latihan pesta pora, janji pengalaman luar biasa, gabungan artis terkenal Malaysia dan Indonesia. Selepas menerima kritikan hebat pada tahun lalu, pihak penganjur festival muzik latihan pesta pora Malaysia 2026 mengambil langkah proaktif dengan menjanjikan kemudahan terbaik termasuk menyediakan stesen air percuma buat para pengunjung. Edisi kali ini menampilkan latihan pesta pora 2026 menampilkan penyanyi terkenal Indonesia antaranya Tulus, Bernadia, Mahalini, Juicy Lucy, Romantic Echoes, Malik and The Essential, Nadif Basalamah dan Raja Dandut Roma Irama Soneta. Woi, ya Allah mak. Jom, nanti kita akan update bila-bila masa saja tentang pesta pora ni. Seronok ni kan, banyak artis Malaysia dan artis Indonesia berganding bahu dalam satu konsert. Okey, baiklah. Jadi selepas ini tepat jam 8 pagi kita ada doa duha. Sebelum itu, jom kita berhibur realiti dan fantasi Crossfire. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, saya Amipol. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Terima kasih pada yang hantar-hantar WhatsApp. Ada juga yang memberi ucapan selamat hari raya seperti Alia Balkis dari Taman Nilam, Sungai Terap, Tanjung Karang. Nak buat ucapan selamat hari raya Aidiladha kepada semua guru PPKI di SMK Pengkalan Permatang, Kuala Selangor. Okey, baiklah. Dia ada request lagu Dendang Perantau, tapi nanti tau. Nanti pasal kita dah ada buat playlist yang menarik-menarik untuk anda, tapi jangan risau, Dendang Perantau saya akan selitkan juga nanti. Baik, teruskan berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.